begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang

0: kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, semua kita pasti memahami yang punya anak remaja khususnya, atau melihat tingkah laku remaja itu ada sesuatu yang berbeda dengan masa kanak-kanak maupun dengan masa pemudanya. Sebenarnya perbedaannya apa itu, Bapak?
1: Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Secara fisik, para remaja ini memang sudah mengalami beberapa perubahan hormonal. Misalkan yang paling jelas adalah munculnya hormon-hormon seksual yang membuat mereka itu menjadi makhluk atau menjadi manusia yang harus bergumul dengan gejolak seksualnya. Nah, ini salah satu hal yang seringkali menjadi problem bagi para remaja maupun orang tua yang mengawasi mereka. Hal ini juga adalah karena mereka makin dewasa, pola pikir mereka bertambah abstrak. Pola pikir yang bertambah abstrak ini membuat mereka mempertanyakan nilai-nilai yang mereka telah anut sebelumnya. Kalau sebelumnya pada masa kecil mereka menerima begitu saja apa yang kita katakan, apa yang kita yakini sebagai kepercayaan kita atau iman kita sebagai kebenaran. Nah, pada masa remaja mereka tiba-tiba menggugat apa yang telah kita tekankan sebelumnya. Atau yang lain lagi adalah para remaja ini juga akan mudah sekali mengikuti tren, ya, mengikuti apa yang sedang in di kalangan mereka. Dan apa yang sedang in atau tren itu mungkin sekali tidak cocok dengan yang kita sukai. Nah, akibatnya seringkali terjadi pertengkaran. Nah, hal-hal seperti itu saya kira menandai masa remaja, menjadi masa yang khas sekali karena hal-hal tersebut membuat hubungan orang tua anak seringkali tegang. Kamar gak dibersihkan, musik terlalu keras, rambut kok dipotong seperti itu, ngomongannya kok seperti ini, belajar dari mana semua itu, dan sebagainya.
0: Ya, nah biasanya yang disebut masa remaja itu ketika anak pria atau anak wanita itu memasuki usia berapa?
1: Ada beberapa pandangan, Pak Gunawan. Namun, ya, saya secara pribadi mengkategorikan remaja itu dari usia sekitar 11 atau 12 tahun hingga usia sekitar 20 tahun. Jadi rentang yang cukup panjang antara 8 sampai 10 tahun itu.
0: Iya, dibandingkan masa kanak-kanak itu mungkin yang remaja ini bisa lebih panjang, Pak.
1: Iya, betul. Sebab kalau kita lihat masa kanak-kanak di atas balita adalah sekitar usia 5 tahunan. Betul.
0: Iya. Nah, apakah seseorang itu memasuki masa remajanya sekaligus atau bertahap gitu?
1: Seringkali bertahap, Pak Gunawan. Jadi kita mulai bisa ya menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 3 tahapan yang harus dilewati oleh para remaja yang memasuki remaja itu dari usia sekitar 11-12 sampai usia 20 tahun.
0: Ya, tahapan-tahapannya bagaimana, Pak?
1: Saya akan jelaskan ada 3. Nah, yang pertama adalah usia sekitar 12 hingga 14 tahun. Pada tahap ini, pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan diri secara jasmania. Pada usia ini, remaja peka sekali dengan komentar orang terhadap tubuhnya, penampilan fisiknya. Kita seakan-akan melihat remaja terobsesi sekali dengan penampilan fisiknya. Begitu terobsesinya sehingga mereka itu mengharapkan setiap anggota tubuh mereka itu bisa pas. Pas untuk ukuran mereka sendiri maupun pas untuk ukuran teman-teman di mana mereka bergaul. Jadi kalau misalkan anggota tubuhnya itu misalnya dah, tingginya saja tidak pas. Nah, itu menjadi masalah buatnya. Akan ada perilaku kompensasi yang biasanya ditunjukkan oleh remaja yang tingginya enggak pas misalnya. Lebih berani lah, lebih ribut lah, lebih bawel lah, atau lebih jantan lah, atau mau lebih menarik lah, lebih cantik lah, lebih berani lah dalam berdandan dan sebagainya. Ukuran tubuh menjadi masalah, atau besarnya tubuh itu, kekurusan, kegemukan, atau besarnya atau panjangnya tangan, panjangnya kaki, masuk apa tidak masuknya hidung kita alias pesek apa mancung, sipit atau besarnya mata kita, dan sebagainya. Jadi pada usia pertama itu, seringkali remaja memang bergumul dengan penampilan fisiknya. Nah, sebagai orang tua, kita mesti menyadari hal ini, sehingga kita lebih berhati-hati ya. Kadang-kadang orang tua, ya karena kurang menyadari hal ini, mengeluarkan komentar yang menusuk hati remaja. Kamu sudah pendek, masih banyak lagak lagi. Nah, itu kata-kata yang benar-benar menampar hatinya si remaja. Sebab itulah pergumulan dia. Nah, pada masa kecil hal itu memang gak pernah menjadi masalah. Tapi pada usia 12, sekitar 14 tahun itulah penampilan fisik menjadi hal yang begitu penting baginya.
0: Iya, padahal yang saya amati itu anak perempuan tubuhnya itu lebih cepat dibandingkan yang pria, Pak.
1: Betul, Pak Gunawan. Dan ini bisa-bisa menjadi masalah. Jadi riset memperlihatkan anak wanita yang bertumbuh secara fisik terlalu cepat itu seringkali lebih rawan terhadap masalah karena dia menjadi sorotan anak-anak laki seusianya atau yang lebih tua darinya. Dia dianggap sepertinya ya wanita. Nah, mulailah komentar-komentar seksual dilontarkan terhadapnya sehingga membuat dia tidak nyaman. Atau karena tubuhnya mulai membentuk, dia merasa gak nyaman sekali bersama dengan teman-teman wanitanya seusianya yang tubuhnya masih belum membentuk. Nah, itu sendiri membuat dia canggung. Nah, kita mungkin berpikir para gadis ini ya bangga dengan tubuhnya yang telah matang di luar atau lebih cepat dari usianya. Tapi sesungguhnya ya ada tekanan-tekanan tersendiri yang harus dilewati oleh para gadis-gadis ini.
0: Iya. Padahal kan sulit sekali untuk mencapai tubuh yang ideal menurut pikiran dia gitu, Pak Bale. Kan mesti ada saja hal-hal yang membuat si remaja ini tidak puas. Nah, kalau sampai itu terjadi, apa dampaknya terhadap si anak remaja ini?
1: Biasanya para remaja akan sukar menerima diri. Dia akan seolah-olah bermusuhan dengan dirinya sendiri. Bermusuhan dalam pengertian dia merasa tubuhnya ini seharusnya bukanlah tubuhnya. Dan kalau bisa ya tawar-menawar dengan Tuhan, dia mungkin meminta tubuh yang lain. Nah, saya memanggil atau menyebut proses ini adalah dia gagal berdamai dengan kekurangan pribadinya. Dia gagal bersalaman ya dengan kekurangannya. Nah, biasanya ini akan melahirkan kekurangan percayaan diri. Jadi dia akan gamang ya, ragu-ragu tampil di depan orang. Dia kurang berani untuk bicara, untuk bergaul dengan lebih bebas dan sebagainya karena dia mempunyai beban mental bahwa dia kurang menarik, bahwa dia itu tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Dia senang kalau temannya yang wanita, yang cantik, yang menarik, kalau misalnya dia wanita, mau bergaul dengan dia. Tapi sekaligus itu tekanan buatnya, karena ya dia harus bergandengan tangan dengan temannya yang cantik. Atau kalau dia pria, tubuhnya terlalu berbeda dari teman prianya yang lain. Ya dia akan senang kalau teman prianya yang lumayan ganteng mau bergaul dengan dia. Tapi sekaligus merasakan ada tekanan juga, sebab wanita akan melirik temannya dan tidak melirik dia. Nah, biasanya, sekali lagi yang saya tekankan, Pak Gunawan, akan muncul perilaku kompensasi. Ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Perilaku kompensasi biasanya adalah perilaku untuk menambal kekurangan-kekurangan itu. Sebab adanya kekurangan atau kekurangan percayaan diri itu. Nah, kita harus menjaga agar perilaku kompensasi itu masih dalam batas kewajaran. Misalkan ya, kalau sudah tidak wajar, seperti ini nih, anak wanita kita terus menelpon teman-teman prianya. Nah, kita mungkin bisa sensitif juga ya, kita bisa tahu bahwa dia mungkin ya rindu sekali teman prianya telepon dia, tapi memang gak ada yang menelpon. Jadi akhirnya dia yang menelpon, atau teman prianya kok gak ada yang datang ke rumah dia. Sedangkan di sekolah dia dengar teman-teman yang bercerita, wah si ini ke rumah saya, oh si itu ke rumah saya. Dan teman-teman pria juga ngomong, oh kita ngumpul yuk. Kita ngumpulnya di mana? Di rumah teman wanita yang tertentu. Nah, hal-hal itu menekan bagi si wanita. Jadi, kita orang tua harus peka dan sekaligus mengawasi agar jangan sampai perilaku kompensasi mereka itu lewat batas kewajaran.
0: Tapi apakah orang tua bisa melihat perubahan yang terjadi kalau anaknya tertekan itu seperti itu?
1: Saya kira bisa, Pak Gunawan. Meskipun ini menuntut satu hal, yaitu kejelian. Dan orang tua memang mesti sedikit banyak di rumah. Karena kalau orang tua tidak di rumah, mustahil baginya melihat perubahan-perubahan ini. Saya berikan contoh yang pernah saya juga paparkan dalam ceramah-ceramah saya, yaitu kisah Pendeta Bill Hybel. Sewaktu malam-malam dia ingin menonton acara favoritnya, dia melihat anaknya yang masih kecil di tempat tidur berbaring dengan wajah yang begitu murung. Dia terus bergumul, ya, dia temani anaknya atau tidak. Akhirnya ya dia iseng-iseng dia tanya, kenapa kau begitu murung? Anak itu tidak menjawab, terus mendiamkan dia. Dia tanya lagi, kenapa kau murung? Berkali-kali anak itu tetap tidak menjawab. Nah, akhirnya dia bingung, dia harus turun nonton televisi apa tidak. Tapi akhirnya ya dia putuskan dia tidak menonton, dia temani anaknya. Dia hanya berbaring di samping si anak tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Tapi tiba-tiba si anak menengok ke arahnya dan bercerita bahwa tadi pagi di sekolah temannya mengejek dia. Dan dia langsung menangis terisak-isak. Nah, sekali lagi, momen itu tidak datang setiap hari. Nah, kadang-kadang memang orang tua berkata, yang penting kan saya memberikan waktu yang berkualitas. Tapi masalahnya kapan waktu yang berkualitas itu datang? Nggak bisa kita ciptakan. Datangnya ya tanpa diduga. Jadi kalau orang tua memperhatikan, seharusnya orang tua bisa melihat perubahan itu. Dan nada kita janganlah nada yang menghakimi, ya, tapi nada yang menerima. Dan kalau kita tahu bahwa dia bergumul dengan penampilan tubuhnya, berhati-hati, jangan sampai keluar kata-kata yang lebih menekan dia. Yang paling klasik adalah soal makan, Pak Gunawan. Misalkan anak kita agak sedikit gemuk, ya, anak kita misalkan wanita. Ya, saya kira benar kita menjaga, ya, anak kita makannya lebih sehat dan sebagainya. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang makin menjatuhkan dia. Dasar kamu gembrot lah, dasar kamu rakus lah, kamu gak sadar diri kamu sudah gemuk seperti itu dan sebagainya. Itu makin memukul si anak, sebab dia sendiri pasti bergumul dan mau lebih kurus. Tapi kan tidak begitu mudah. Jadi lebih baik kita membangunnya, mendorongnya.
0: Nah, tahapan berikutnya apa, Pak? Kalau yang tadi sudah kita dengar itu.
1: Tahap kedua adalah usia sekitar 15 hingga 18 tahun, Pak Gunawan. Nah, pada tahap ini, pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan lingkungan atau teman-temannya, ya, terhadap dirinya ini. Nah, pada masa inilah orang tua seringkali ya berkelahi atau bertengkar dengan si anak karena si anak lebih mendengarkan penilaian teman-temannya, ya, omongan teman-temannya. Sehingga ya orang tua akhirnya seringkali ya harus bertengkar dengan dia. Pada tahap ini anak-anak takut sekali dikucilkan, Pak Gunawan. Dia takut sekali menjadi orang yang dikeluarkan dari lingkup pergaulan. Wah, kalau dia datang ke sekolah hari lepas hari, tapi tidak ada tempat ngumpulnya. Wah, itu sangat-sangat membuat dia sedih, ya. Jadi, memang ini adalah kebutuhannya dia pada usia sekitar 15 hingga 18. Dia butuh sekali diterima oleh teman-temannya.
0: Nah, itu apakah berkaitan dengan fase yang tadi, yang pertama itu, Pak?
1: Saya kira berkaitan. Jadi, kalau sebelumnya dia merasa nyaman dengan dirinya, bisa mempercayai ya apa adanya, dirinya itu bisa menerima kekurangannya, okelah dia terlalu gemuk, okelah dia terlalu kurus, okelah rambutnya gak seperti temannya, tapi dia bisa terima. Nah, penerimaannya itu akan menolong dia, ya, untuk bisa bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia sudah merasa dia gak diterima karena penampilan tubuhnya yang gak pas itu, nah, dia makin menjauhkan diri dari teman-teman, ya, berarti dia makin tersingkirkan, ya. Jadi berkaitan.
0: Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Pak, lingkungan itu buat si remaja ini pada tahap yang kedua ini?
1: Wah, itu sangat penting, Pak Gunawan. Sangat penting sekali, sebab boleh dikata pada usia ini remaja hanya eksis kalau dia mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari teman-temannya. Jadi kalau kita menuntut remaja pada umur segini untuk berbeda dari teman-teman, itu sulit. Sulit sekali. Sebab ya sulitnya itu, dia harus datang lepas hari ke sekolah atau ke tempatnya berkumpul dan nggak menerima uluran tangan. Nggak ada yang menyambutnya, nggak ada yang mengajak dia bicara. Wah, itu sangat-sangat menyulitkan. Beruntunglah kalau misalkan ada yang seperti dia, beberapa orang. Nah, itu akan sangat menolong. Tapi kalau kebetulan semuanya begitu berbeda dari dirinya, wah, itu akan menyulitkan dia.
0: Itu berarti rasa kesetia kawanannya lebih tinggi dari rasa persaudaraan secara daging mungkin, Pak.
1: Betul. Jadi pada tahap ini, ya, orang tua seolah-olah merasa mereka kok tidak lagi berharga di mata si anak, tidak lagi dipandang oleh si anak, tidak lagi dihormati oleh si anak. Ya, dari satu sisi memang itulah yang terjadi. Tapi di sisi lain, ya, kita mesti mengerti bahwa si anak sebetulnya bergumul, dihimpit oleh dua kekuatan ini, orang tua atau temannya. Misalkan dia sudah berjanji untuk pergi dengan teman-temannya, terus orang tua tidak kasih. Misalkan dia berjanji naik motor, mau jalan-jalan kalau di Jakarta, misalnya mau ke Puncak. Kalau kita di Jawa Timur, misalkan mau ke Batu atau ke Tretes atau ke Trawas. Nah, kita berkata nggak boleh naik motor dengan teman-temanmu ke tempat yang jauh, itu tidak boleh. Dia sudah kadung berjanji dengan teman-temannya. Wah, betapa sulitnya bagi dia untuk memberitahukan teman-temannya, maaf ya, saya tidak bisa pergi denganmu karena, nah, ini alasannya nih yang paling sulit dikemukakan, yaitu orang tua saya tidak mengizinkan. Sebab teman-temannya akan langsung tertawa, mengejekin dan berkata, kamu kayak anak kecil, kamu pergi gitu aja gak boleh. Nah, langsung yang dia pikirkan apa lain kali? Kalau dia mau pergi lagi dengan teman-temannya ke Tretes atau kalau di Jakarta ke Puncak, dia gak akan memberitahukan orang tuanya. Lebih baik dia pergi diam-diam pagi-pagi, malam dia pulang. Terus dia berbohong kepada orang tuanya dan berkata baru saja dari rumah temannya. Jadi sekali lagi, perilaku-perilaku seperti membohong itu akan muncul pada tahap ini, pada usia sekitar 15 hingga 18. Tapi saya kira ya, saya perlu ingatkan orang tua bahwa ya, kita enggak menoleransi kebohongan si anak, betul. Tapi kita perlu mengerti kenapa dia berbohong. Sebab pada kalanya memang dia terjepit di antara dua nilai, dua tuntutan. Dan dia itu harus hidup di tengah-tengah teman-temannya juga. Itu dilemanya.
0: Iya. Tentu sebagai orang tua, kita yang bermasalahkan itu adalah, iya kalau

0: karena takut ditolak teman-temannya. Itu tidak sehat. Tidak sehat. Sebaliknya, yang juga tidak sehat adalah ini nih. Anak-anak remaja yang pokoknya hanya mempedulikan nilai-nilainya sendiri. Dia pokoknya bela apapun yang dikatakan oleh orang tuanya dan menghindarkan diri untuk bertemu dengan nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang dianutnya. Nah, saya kira ini juga tidak sehat. Sebab yang lebih ideal adalah anak-anak remaja memang harus mulai menghadapi dunia yang berbeda dari yang sudah dia kenal. Jadi untuk dia bertumbuh dengan sehat, si anak remaja harus hidup di tengah-tengah tarik-menarik ini nih. Tarik-menarik antara nilai-nilai orang tua dan nilai-nilai teman-teman atau lingkungannya yang mungkin berbeda dari nilai-nilai keluarganya. Sebaiknya dia hidup di antara dua tarik-menarik ini dan belajar untuk menyesuaikan. Ada yang dia harus sesuaikan, ada yang dia harus singkirkan, ada yang dia harus tolak, dan sebagainya. Tapi ini adalah proses yang sebetulnya sangat bermanfaat.
1: Ya, tetapi juga sebagai orang tua, saya rasa perlu tahu lingkungan anaknya, anak remajanya ini berada, Pak Pol, ya. Jadi tidak cepat-cepat menentukan, memvonis gitu, mengatakan lingkungan itu jahat atau jelek itu tanpa dia tahu sebenarnya apa. Kan seringkali anak remaja itu justru membela teman-temannya di hadapan orang tuanya itu, Pak.
0: Betul. Jadi waktu kita mau mengatakan lingkunganmu jahat atau tidak benar, kita seyogianya bisa menunjukkan satu hal atau dua hal yang spesifik tentang temannya yang memang tidak baik itu. Daripada kita mengkategorikan secara umum temanmu jahat. Nah, dia yang merasakan temannya baik, dia yang hidup bersama temannya itu dan dia tahu temannya membela dia. Nah, bagaimanakah dia bisa memanggil orang yang membelanya jahat? Tidak bisa. Nah, jadi kita harus sangat spesifik waktu kita berkata, ini bukanlah teman yang baik. Nah, dalam hal apakah tidak baiknya? Tapi intinya adalah ya orang tua mesti memantau, melihat lingkungannya. Kalau kita tahu si anak akan terjerumus karena tidak bisa ya sama sekali untuk berdiri tegak pada prinsipnya, nah di situ kita memang harus memikirkan, perlukah kita menyelamatkan dia dan melindungi dia. Saya kira akan ada titik-titik di mana orang tua harus langsung intervensi dan berkata, tidak boleh. Engkau tidak boleh ke sana, engkau tidak boleh bertemu dengan dia lagi, karena itu sudah sangat-sangat membahayakan si anak. Tapi kalau masih belum, ya silakan anak itu bergumul. Tapi kita dari belakang atau dari sampingnya memberikan dia arahan dan dorongan. Sebab dengan cara itulah si anak akan bertumbuh dengan lebih kuat, dengan lebih sehat. Bertumbuh dari dalam. Bukan hanya sekadar mengikuti perintah atau permintaan orang tuanya.
1: Ya mungkin pada usia-usia ini para remaja baik putra maupun putri itu seringkali membentuk kelompok-kelompok itu, Pak. Sehingga bisa juga yang negatif itu terjadi, tamuran antar kelompok itu pada usia-usia seperti ini biasanya, Pak.
0: Betul, betul. Sebab sekali lagi lingkungan yang penting sekali buat dia dan dia akan bela ya kelompoknya atau lingkungannya itu. Nah, sekali lagi kita mau fokuskan pada perilaku kompensasi, Pak Gunawan. Sebab anak yang tidak diterima itu bagaimanapun akan menderita. Akan menderita ya, dan dia akan cenderung melakukan hal-hal yang kompensasi yang kurang positif, kurang sehat ya. Maka ada anak-anak yang misalkan tidak diterima. Nah, salah satu reaksinya adalah mengucilkan diri, mengurung diri. Tidak berani keluar, tidak berani ke sekolah, tidak mau ke sekolah. Nah, itu salah satu reaksi yang buruk. Itu juga hal yang tidak sehat ya. Atau reaksi yang kebalikannya ya. Karena tidak diterima, dia akan membuat ulah supaya bisa diterima, supaya bisa diperhatikan oleh temannya atau oleh gurunya. Nah, jadi sebagai orang tua, kita mesti waspada dengan perilaku kompensasi ini nih. Mungkin anak kita tidak diterima dengan baik, atau dia tidak tahu bagaimana caranya bergaul dan membangun relasi sehingga dia gak bisa masuk ke dalam lingkungan teman-temannya. Kalau kita sadar itu, mungkin kita mengambil inisiatif membawa dia ke rumah temannya, mengajak temannya ke rumah kita atau apa, sehingga ya, kita memberikan pertolongan sebelum masalah akhirnya terlanjur menjadi buruk.
1: Iya, kadang-kadang juga tingkat sosial

0: sosial itu membuat anak itu sukar diterima di lingkungan ya, Pak Paul?
1: Bisa, bisa. Karena misalkan dia itu tingkat sosial di bawah, susah untuk menanjak dan diterima oleh tingkat sosial yang di atasnya.
0: Dan sebaliknya.
1: Dan sebaliknya, betul. Yeah. Itu betul sekali. Jadi kadang-kadang memang dalam dunia remaja mereka mempunyai aturannya tersendiri, aturan yang menerima atau mengeluarkan orang dari kelompok itu.
0: Nah, Pak Paul kan masih ada satu tahapan lagi yang karena tadi Pak Paul katakan tiga, tetapi kita baru bicarakan dua, dan ini rupanya waktunya sudah tidak akan mencukupi kalau kita bicarakan yang ketiga. Cuma mungkin Pak Paul bisa sebutkan saja, nanti kita akan bahas ini pada kesempatan yang akan datang, Pak Paul.
1: Yang nanti kita akan bahas adalah remaja pada usia sekitar 19 tahun hingga 21 tahun. Kita akan melihat apa saja yang menjadi pergumulannya, dan kita akan membahas beberapa saran-saran praktis yang bisa diterapkan untuk mengawasi dan menolong remaja melewati tahapan-tahapan ini.
0: Ya, jadi memang ini suatu pembicaraan yang perlu pembahasan yang panjang lebar. Jadi kami sangat mengharapkan ini para pendengar yang sudah mengikuti bagian yang pertama dari gejolak pertumbuhan remaja ini akan bisa mengikuti pada kesempatan yang akan datang. Namun Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada satu ayat atau bagian dari Alkitab yang Pak Paul akan bacakan yang bisa membantu kita untuk merangkumkan pembicaraan ini.
1: Saya akan bacakan dari Mazmur 139 ayat 16. Matamu, yakni mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Firman Tuhan menegaskan kita dibentuk oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Mata Tuhan melihat kita selagi kita bukan saja anak, waktu kita bakal anak, belum menjadi anak. Jadi dalam firman Tuhan, Tuhan menegaskan dialah yang menciptakan kita. Jadi Tuhan tidak membuat kesalahan. Mungkin tubuh kita enggak pas, mungkin ya mata kita, hidung kita, telinga kita enggak pas. Mungkin kita enggak terlalu pas juga diterima teman-teman, tapi ingat bahwa Tuhan tidak membuat kesalahan.
0: Iya, katakan enggak ada seorang sahabat pun, kata Tuhan Yesus sendiri berkata, Dia mau menjadi sahabat bagi kita, oleh.
1: Betul.
0: Jadi firman Tuhan ini saya percaya ini akan menguatkan kita semua. Dan kalaupun ada anak remaja yang mendengarkan perbincangan ini, saya rasa mereka pun akan termotivasi untuk bisa menerima apa yang Tuhan sudah berikan bagi dirinya. Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kita saat ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi kami telah menyampaikan sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja, bagian yang pertama. Dan kami mengharapkan Anda sekalian bisa mengikuti bagian yang selanjutnya, yaitu bagian yang kedua, pada kesempatan yang akan datang. Namun bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini apapun yang jadi masalah, saudara, mau kita sama-sama di

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya, Stephen Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, dan kita akan bersama-sama menyimak dari program ini. Kekristenan dihebohkan dengan beberapa penemuan bertahun-tahun lalu bahwa Yesus pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Penemuan alias ide kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang masa kanak-kanak dan masa dewasa muda dari Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa keempat Injil, khususnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, tidak mencatat detail tentang masa kanak-kanak Yesus sebelum berusia 12 tahun dan masa dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus dari para pengikutnya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ringkasan atau catatan selektif dari para penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca keempat Injil dapat percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 31. Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter menulis tentang kecelakaan kereta api. Maka ia tentu akan menulis catatan-catatan selektif untuk menekankan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, karena itu tidaklah penting. Secara lengkap, kita bisa melihatnya di dalam www.evidenceunseen.com dan juga di www.compellingtruth.org. Yang kedua, masa kanak-kanak Yesus sama seperti masa kanak-kanak orang-orang Yahudi pada umumnya. Seperti orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus pun di usia 6 tahun mungkin saja masuk sekolah. Dapat dilihat dalam www.christianity.com. Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain juga tidak dicatat masa kecil mereka, karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kebudayaan Yahudi waktu itu. Yang ketiga, teman dan keluarga Yesus tidak banyak berbagi tentang masa kecil atau masa remaja atau dewasa muda Yesus Kristus, karena mereka berfokus membagikan kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-orang yang membencinya. Dapat kita lihat secara lengkap di www.christianity.com. Dan yang keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup Yesus dari bayi hingga ia mati, maka Injil tidak mungkin bisa dibaca karena akan sangat amat panjang. Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dapat kita lihat secara lengkap di www.evidenceunseen.com. Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati di salib dan bangkit demi kita umatnya. Itulah yang terpenting dari seluruh Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai topik mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus. Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah mengasihi atau memperalat. Mengasihi atau memperalat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini menceritakan bagaimana Yesus sedang menegur sang tuan pesta yang sebenarnya sedang memperalat tamunya daripada mengasihi mereka. Yang diundang oleh tuan pestanya adalah sahabat, saudara, dan tetangganya yang kaya. Mereka semua ini dapat membalas kebaikan sang tuan pesta. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak mengajarkan bahwa itu salah untuk mengundang teman dan kerabat untuk sebuah pesta. Tetapi sebaliknya, Yesus mengajari bahwa saudara bukan orang yang murah hati dan penuh kasih jika saudara hanya mengundang orang-orang yang bisa membalas budi. Terutama jika saudara mengundang orang kaya dengan motif status atau mungkin kesuksesan mereka yang dapat memberikan keuntungan bagi saudara di masa depan. Ini adalah sebuah keegoisan, bukan kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sudah melayani orang lain dengan kasih? Atau selama ini kita sedang memperalat orang yang kita layani? Mari kita menguji motivasi kita. Cara uji yang pertama, bagaimana jika tidak ada ucapan terima kasih untuk kita setelah kita memberikan pelayanan kepada orang lain? Yang kedua, apakah respon kita ketika orang lain mengatakan bahwa pelayanan yang kita berikan itu sangat tidak layak? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap orang miskin dan orang sakit? Jika saudara hanya bersedia melayani orang-orang yang tidak dapat membalas saudara, atau yang mungkin bisa menolong karir saudara, jika saudara hanya bersedia melayani orang-orang yang dapat membalas saudara, atau yang mungkin bisa menolong karir saudara, maka sebenarnya saudara tidak mengasihi mereka. Saudara hanya sedang memperalat mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Kitab Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya,
1: "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku."
0: Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia,
2: "Siapakah engkau?"
0: Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya,
1: "Aku bukan Mesias."
0: Lalu mereka bertanya kepadanya,
2: "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?"
0: Dan ia menjawab,
1: "Bukan."
2: "Engkau kan nabi yang akan datang."
0: Dan ia menjawab,
1: "Bukan."
0: Maka kata mereka kepadanya,
2: "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?"
0: Jawabnya,
1: "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya."
0: Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya,
3: "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?"
0: Yohanes menjawab mereka, katanya,
1: "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak."
0: Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata,
1: "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
0: Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya,
1: aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah.
0: Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata,
1: lihatlah Anak Domba Allah.
0: Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka,
4: apakah yang kamu cari?
0: Kata mereka kepadanya,
5: Rabi,
0: artinya guru,
5: di manakah engkau tinggal?
0: Ia berkata kepada mereka,
4: marilah, dan kamu akan melihatnya.
0: Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya,
6: kami telah menemukan Mesias.
0: Artinya, Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata,
4: engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas.
0: Artinya, Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya,
4: ikutlah aku.
0: Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya,
7: kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.
0: Kata Nathanael kepadanya,
8: mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?
0: Kata Filipus kepadanya,
7: mari dan lihatlah.
0: Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia,
4: lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya.
0: Kata Nathanael kepadanya,
8: bagaimana engkau mengenal aku?
0: Jawab Yesus kepadanya,
4: sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
0: Kata Nathanael kepadanya,
8: Rabi, engkau Anak Allah, engkau Raja orang Israel.
0: Yesus menjawab, katanya,
4: karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu.
0: Lalu kata Yesus kepadanya,
4: aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun, naik kepada Anak Manusia.

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saya. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

Hari ini kita akan membahas pengakuan iman rasuli yang berkaitan dengan Yesus Kristus di bagian awalnya, yaitu yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Apa makna dari pengakuan iman ini? Nah, kita bisa membagi maknanya menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan Yesus Kristus. Maknanya adalah kita mempercayai Yesus merupakan utusan Allah yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Kata Yesus itu muncul secara khusus di Matius 1 ayat 21 ketika malaikat Tuhan memberitahu Yusuf, engkau harus menamakan anak yang akan lahir itu Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka. Kata Yesus itu memang berasal dari bahasa Ibrani Yosua Hosea yang artinya adalah Yahweh, YHWH, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kata Yesus berbicara tentang keselamatan, penyelamat. Dan kata Kristus berasal dari kata Mesias, Mesiah, yang artinya adalah yang diurapi. Utusan Allah, hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menunaikan tugas tertentu. Di dalam perjanjian lama ada banyak orang yang diurapi. Ada raja, ada nabi, ada imam yang diurapi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang khusus yang diurapi sebagai simbol dari perkenanan Allah atas orang itu untuk menjalankan sebuah misi tertentu. Sehingga ketika kita mengaku dan kepada Yesus Kristus, maka kita mengaku Yesus berarti penyelamat, Kristus berarti Mesias yang diutus dan diurapi oleh Allah. Sehingga kalau kita gabungkan dua nama ini, Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi dia Allah yang menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makna yang kedua berkaitan dengan sebutan anaknya yang tunggal. Nah, ini penting untuk kita pahami dengan baik. Allah sebagai Bapa itu memiliki makna yang sangat variatif sekali. Dia adalah Bapa seluruh ciptaan, Bapa segala terang. Kalau di dalam istilah Yakobus 1, itu berarti bahwa dia sumber dari segala sesuatu. Segala ciptaan bersumber dari dia. Tapi juga Allah sebagai Bapa bagi orang-orang yang percaya, berarti Allah adalah figur yang sangat dekat dan mengasihi semua orang percaya. Tapi juga Allah sebagai Bapa dalam kaitan dengan Yesus Kristus, hubungannya sangat unik sekali. Yesus bukan anak Allah seperti kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah secara adopsi. Kita adalah anak-anak Allah secara ungkapan. Tetapi Yesus Kristus secara natur, secara hakikat, dia memang adalah anak Allah. Istilah anaknya yang tunggal seringkali disalahpahami orang. Yang tunggal dipahami berarti dilahirkan secara biologis, dilahirkan satu-satunya secara biologis. Dua hal ini jelas keliru. Ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, bukan berarti dia dilahirkan secara biologis. Allah adalah roh, sehingga Allah tidak mungkin bersetubuh dengan ciptaannya sendiri lalu melahirkan Yesus Kristus. Itu adalah pikiran yang terkutuk, yang sangat menghina Allah. Yesus sebagai anak Allah harus dipahami sebagai sebuah ungkapan yang menunjukkan keunikan relasi, kedalaman, kedekatan relasi Yesus Kristus dengan Bapanya. Kata tunggal atau monogenes di dalam bahasa Yunani itu juga muncul di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 dan itu dipakai untuk Isa sebagai anak tunggal Abraham. Padahal kita semua tahu Abraham memiliki anak-anak yang lain. Dia memiliki Ismail, dia juga memiliki anak laki-laki dan perempuan dari istrinya yang lain, yaitu yang bernama Ketura di dalam Kejadian 25. Abraham memiliki banyak anak, tapi yang disebut monogenes, anaknya yang tunggal bagi Abraham hanyalah Isa. Sehingga kata monogenes sebaiknya tidak diterjemahkan anaknya yang tunggal,
tetapi sebaiknya kita menerjemahkannya unik. Makanya dalam berbagai versi bahasa Inggris yang terbaru, New International Version, English Standard Version, kata anaknya yang tunggal, monogenes, itu diterjemahkannya one and only. One and only, unik. Isa bukan satu-satunya yang dilahirkan bagi Abraham, tapi Isa adalah monogenes, sangat unik. Karena Isa adalah anak perjanjian. Demikian pula dengan Yesus Kristus, dia adalah anak tunggal Bapa. Berarti dia unik, memiliki relasi yang sangat dekat dengan Bapa. Dan makna yang ketiga adalah Tuhan kita. Yesus Kristus, anak yang unik itu, yang memiliki relasi yang unik dengan Bapaknya, adalah Tuhan kita. Banyak orang salah memahami istilah ini. Ada yang menganggap bahwa Tuhan di sana hanya sekadar Tuan. Tidak ada yang istimewa dari sebutan Kurios di sana. Tapi sebetulnya pandangan ini tidak tepat. Ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa makna semacam itu tidak mungkin diterapkan kepada Yesus. Sebagai contoh, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tidak mungkin kita menerjemahkan di situ Tuan, karena ada banyak Tuan di dalam dunia ini. Lalu di dalam Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu nanti semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, dan akan mengakui dia, Yesus adalah Tuhan. Berarti ini sifatnya absolut, mutlak. Bukan hanya Tuan, tetapi Tuhan. Dan yang paling penting, dia bukan cuma Tuhan atas alam semesta, tapi dia adalah Tuhan kita. Kita percaya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Mudah untuk mempercayai bahwa dia Tuhan atas segala sesuatu, tapi sangat sulit mengakui dia adalah Tuhan kita, karena membutuhkan ketaatan dari kita. Sudahkah kita menaati dia sebagai Tuhan kita yang baik? Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, terima kasih banyak bahwa pada saat ini saya bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara kembali. Harapan saya tentunya seperti Bu Christine, Anda baik-baik saja, dan jikalau Anda pada saat ini ada yang sedang sakit atau sedang menghadapi tantangan kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali saudara sabar dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nasihat saya. Karena tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan manusia kecuali bersandar kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, kali ini dalam perjumpaan ini, suatu istimewa sekali ya, saya ke ruang dengar saudara pada saat ini. Saya memberi tema, sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Mungkin saudara gagal dalam studi, mungkin. Sudah berkali-kali ujian skripsi, ternyata gagal. Sudah berkali-kali membuat karangan, tidak diterima, ya. Atau tani, seperti kemarin ketika saya di warung, ya, pulang dari kantor itu, lapar saya mampir ke warung, si tukang warung cerita bahwa untuk menjadi petani sekarang sukar. Ini sekarang gagal dimakan wereng katanya. Dulu ketika ditanami tebu, tebu jadi murah. Petani ini mau dibawa kemana katanya, yang bawa siapa saya juga gak tahu. Cerita banyak. Dan orang yang hidup gagal itu tidak enak. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berdasarkan dengan apa yang saya katakan kepada saudara, tema kita sekali gagal akibatnya berlarut-larut, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita bersama pada perjumpaan kita kali ini, yaitu 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Bila mana ada pendengar kami yang sakit, Tuhan tolong supaya disembuhkan. Apabila ada
saudara kami yang sekarang ini menghadapi tantangan kehidupan, berilah kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan memang wajar sekali apabila sikap hidup dituntut lebih dibandingkan dengan sesamanya. Apakah saudara juga termasuk seorang yang menuntut hamba Tuhan saudara, gembala jemaat saudara, untuk hidupnya lebih daripada sesamanya? Kata jemaat saya, ya sudah pasti begitu Pak. Kerohanian hamba Tuhan pasti harus lebih daripada jemaat. Kalau pengetahuan tidak dituntut katanya. Pengetahuan ya kurang lebih lah. Tetapi kalau kerohanian itu sampai di bawah rata-rata jemaat, itu ya keterlaluan katanya begitu. Nah saudara yang dikasih itu, apabila di dalam sikap hidup seorang hamba Tuhan, di dalam mengatur keluarga mengalami kegagalan, dan hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan, maka kegagalan hidup seorang hamba Tuhan itu berakibat berlarut-larut. Saudara, inilah yang terjadi pada zaman Nabi Samuel masih hidup. Melihat kenyataan kehidupan anak-anak Samuel. Tadi kan dikatakan bahwa anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Bapaknya sangat takut akan Tuhan. Bapaknya sangat mengasihi Tuhan. Mereka juga hakim. Mereka juga imam. Yang sulung bernama Yoel. Yang kedua Abia. Mereka dua-duanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi kelakuan anak-anak ini tidak sama dengan bapaknya. Saya tidak tahu mengapa kok terjadi begini. Apa karena Samuel demikian sibuk pelayanan? Dengan sibuk kepada pelayanan bangsa Israel sehingga kurang dapat melihat pertumbuhan kerohanian anak-anaknya. Bisa jadi demikian. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan yang dua-duanya sibuk, istrinya sibuk, suaminya sibuk, tidak ada waktu untuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak. Kadang-kadang jangan heran kalau anak-anak pendeta lebih nakal dibanding dengan anak-anak jemaat. Kadang-kadang jemaat mengeluh, aduh, anaknya Pak Pendeta kok begitu ya? Pernah enggak saudara melihat kehidupan anak-anak hamba Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang pilihan Allah ini menjadi kecewa. Mengapa anak-anak Samuel kayak begitu? Suka disogok, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan ini membuat memang kurang baik. Dan ini termasuk kegagalan Samuel sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Saudara, makanya saya seringkali menasihati jemaat, kalau sibuk, kalau kalian ini sibuk, ya suami istri sibuk, ya nanti akibatnya anak kalian yang akan terlihat. Apa Pak? Ya coba aja lihat nanti. Dan sebagian besar nyata bahwa anak-anaknya sulit dididik secara benar. Mereka maunya sendiri. Mereka tidak puas dengan orang tua. bahkan kadang-kadang melakukan hal yang memalukan orang tua.
1: Nak, saya ini bekerja siang malam untuk kamu. Ibumu bekerja siang malam untuk kamu. Kamu malah seperti ini tuh bagaimana ini? Ya jangan disalahkan anaknya lah, kamu gak ada perhatian terhadap anak kok bagaimana? Emangnya cukup dengan duit? Justru itu Anda kehilangan harta yang paling berharga, yaitu anak Anda.
0: Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada yang kita bahas. Ya.
1: Hidup anak-anak Samuel tidak sesuai dengan yang dilakukan bapaknya. Hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan. Akibatnya pelayanan, kehidupan Samuel gagal. Dan akibat kegagalan itu menjadi berlarut-larut. Itulah yang terjadi dalam keluarga Samuel. Dan Nabi Samuel ketika itu kan masih hidup. Masih hidup. Melihat kenyataan yang demikian, maka bangsa pilihan Allah ini mulai berpaling. Coba melihat, mengevaluasi, melihat kenyataan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ternyata dari penilaian mereka merasa bahwa hidup sebagai bangsa tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Wah, kok aku berbeda sendiri ya?
2: Berbeda.
0: Berbeda, bangsa lain ada raja yang kelihatan, bangsa sendiri tidak ada. Raja yang kelihatan, rajanya Tuhan, jauh di sana, sukar diajak berbincang. Itu pengertian mereka begitu.
1: Lantas melihat anak-anak Samuel tidak mencerminkan kehidupan yang benar seperti yang dilakukan Samuel. Ini kan permasalahan yang sangat serius ini.
0: Dan Nabi Samuel tidak bisa dituntut lagi.
1: Kenapa? Sudah tua. Saudara pendengar.
0: Oleh karena itu, kalau Nabi Samuel agak kesal waktu itu, karena belum melihat kenyataan yang ada di dalam dirinya.
1: Akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan mencoba Samuel, suruh mendengarkan apa yang menjadi keluhan bangsa itu. Supaya Samuel sendiri mendengar dan melihat sikap bangsanya.
0: Maka mereka yang menjadi tua-tua dikumpulkan.
1: Kumpulkan.
0: Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Artinya engkau sudah tidak bisa memperbaharui kehidupanmu lagi.
1: Waktumu sudah habis. Tidak bisa kembali.
0: Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kamu mendidik anak itu entah bagaimana kok jadinya seperti ini. Tidak bisa dipakai cermin. Bagaimana ini?
1: Saya tidak ngerti itu kata-kata orang tua-tua itu.
0: Para pemimpin bangsa ini. Dan mereka minta begini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain.
1: Ah, Luther.
0: Manusia itu kurang puas walaupun rajanya Tuhan sendiri itu watak saya dan saudara.
1: Iya, diakui saja. Kalau melihat sesuatu itu negatifnya dulu. Tidak pernah berpikir positif. jadi hitam melulu, putihnya nggak ada.
0: Dan kecenderungannya itu membandingkan dengan yang lain.
1: Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Samuel mendengarkan hal itu, sudah saya katakan di depan tadi, bahwa perkataan itu mengesalkan Nabi Samuel.
0: Saya membaca arti kesal itu, hancur hati, merasa gagal pelayanannya, tidak dihargai.
1: Saudara,
0: namun bagaimanapun memang kenyataan yang demikian,
1: kenyataannya memang demikian.
0: Bangsa ini lebih melihat dirinya, lebih melihat keluarganya. Dan oleh karena itu kewibawaan Nabi Samuel sudah tidak ada pada bangsa ini.
1: Mereka tidak lagi menuruti apa yang diajarkan Samuel dan apa yang dikehendaki Tuhan.
0: Ya, bagaimana benar disadari bahwa Nabi Samuel sendiri sudah tua, gak bisa bertindak ketika zaman muda, anak-anaknya tidak bisa menjadi teladan, dan ini bisa dinilai oleh bangsanya sebagai kegagalan orang tua.
1: Saudara pendengar,
0: akibat yang paling berat, bangsa ini memang tidak lestari untuk menjadi alat Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
1: Gagal, saudara, karena menuruti kehendak sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan.
0: Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya utarakan kepada saudara, suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dalam perjumpaan kita ini. Kehidupan bangsa pilihan Allah ini menjadi pelajaran.
1: Pelajaran siapa? Pelajaran saya dan saudara.
0: Maksud saya begini, saudara. Coba perhatikan ya.
1: Sebagai orang percaya,
0: saya dan saudara harus berhati-hati dalam bersikap.
1: Apa, saudara? Saudara dan saya harus berhati-hati dalam bersikap.
0: Apapun yang terjadi, setia dalam berjalan di kebenaran. Nomor satu, hati-hati dalam bersikap. Nomor dua, tetap setia dalam berjalan di dalam kebenaran.
1: Dua hal itu
0: yang dikatakan berhati-hati, teliti, cermati.
1: Dalam apa? Dalam mendidik, dalam memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Kadang-kadang saya kecewa terhadap
0: anggota jemaat, saudara, maaf ya.
1: Anaknya sekolah minggu di bentak-bentak, ayo sekolah minggu nih, sudah jam. Tapi dirinya sendiri tidak pernah ke gereja. Gitu-gitu, kadang-kadang saya jengkel. Bagaimana orang tua bisa meneladani anaknya?
0: Maka dari itu nasihat saya pada pertemuan ini, teliti ya.
1: Teliti dan cermati dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak sendiri.
0: Orang tua itu harus jadi teladan hal-hal yang baik, teladan hal-hal rohani, teladan dalam kebijakan. Anak bangga punya orang tua. Seperti demikian itu.
1: Jika gagal,
0: kalau Anda gagal di dalam mencermati, di dalam menjadi teladan bagi anak-anak saudara, maka sebagai akibatnya tidak bisa dibayangkan.
1: Tidak bisa dibayangkan, akan berlarut-larut.
0: dan bisa jadi menyangkut anak-anak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibat.
1: Bukan hanya anak, sesama yang di sekitar menanggung akibat.
0: Bagaimana saudara, selama ini kehidupan saudara seperti apa?
1: Saudara pendengar yang dikasih Tuhan,
0: jaga sikap, hati-hati.
1: Jadilah teladan, cermati pertumbuhan anak-anak saudara.
0: Tetapi kalau saudara suami istri sibuk sana-sini, ya, tidak pernah ngurus anak-anak, ya jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya di perapatan jalan main apa itu, main musik di jalanan itu apa namanya, ya. Cari uang recehan.
1: Ya itu tidak jelek dalam pengertian tidak salah-salah betul, yang salah kan orang tuanya.
0: Saya pernah berkunjung pendengar ini, pendengar setia Terang Kehidupan.
1: Saya sedih Pak. Kenapa? Anak saya itu udah STM. Wah, saya bingung kenapa. Anak saya itu ngamen di perapatan Pak. Kalau saya tidak ngasih uang saku gitu ya enggak apa-apa. Ini saya kasih uang saku. Uang tidak saya sayang saya berikan. Loh kok masih begitu anak saya? Heran saya. Kemarin dipukuli Satpol PP. Terus ya tidak berhenti itu Pak, bagaimana?
0: Nah, Bapak selama ini mengajari apa dengan anak?
1: Gimana Pak mau mengajar? Saya kerja. Istri saya ya kerja. Pulangnya sudah larut. Wah, nah ini upahannya begitu.
0: Saya bilang gitu.
1: Wah, Bapak jangan begitu. Iya, Pak. Istri saya itu dulu jadi perawat. Kerja di rumah sakit. Ketika menikah dengan saya, punya anak satu, dia keluar. Kerja dari perawat itu keluar.
0: Dia lebih mengutamakan anaknya.
1: Cukup nggak gajinya ya? Cukup itu kan relatif lah. Ya dicukup-cukupkan.
0: Saudara, sekali lagi saya akan memesan kepada saudara. Jika kita sudah dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi sesama, baik melalui sikap dan berkat, maka perlu menjaganya dengan sebulat-bulatnya untuk tetap berjalan dalam kebenaran yang menjadi perkenan Tuhan.
1: Jelas ya? Mari kita berdoa.
0: Bapak Surgawi, terima kasih banyak pada saat ini kami boleh berbincang dengan saudara pendengar kami. Berkati saudara kami dengan apa yang hambamu sampaikan. Menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi ketelitian, kecermatan di dalam mendidik anak supaya tidak berakibat berlarut-larut. Dalam nama Tuhan Yesus.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya, Stephen Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, dan kita akan bersama-sama menyimak dari program ini. Kekristenan dihebohkan dengan beberapa penemuan bertahun-tahun lalu bahwa Yesus pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Penemuan alias ide kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang masa kanak-kanak dan masa dewasa muda dari Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa keempat Injil, khususnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, tidak mencatat detail tentang masa kanak-kanak Yesus sebelum berusia 12 tahun dan masa dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus dari para pengikutnya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ringkasan atau catatan selektif dari para penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca keempat Injil dapat percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 31. Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter menulis tentang kecelakaan kereta api. Maka ia tentu akan menulis catatan-catatan selektif untuk menekankan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, karena itu tidaklah penting. Secara lengkap, kita bisa melihatnya di dalam www.evidenceunseen.com dan juga di www.compellingtruth.org. Yang kedua, masa kanak-kanak Yesus sama seperti masa kanak-kanak orang-orang Yahudi pada umumnya. Seperti orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus pun di usia 6 tahun mungkin saja masuk sekolah. Dapat dilihat dalam www.christianity.com. Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain juga tidak dicatat masa kecil mereka, karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kebudayaan Yahudi waktu itu. Yang ketiga, teman dan keluarga Yesus tidak banyak berbagi tentang masa kecil atau masa remaja atau dewasa muda Yesus Kristus, karena mereka berfokus membagikan kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-orang yang membencinya. Dapat kita lihat secara lengkap di www.christianity.com. Dan yang keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup Yesus dari bayi hingga ia mati, maka Injil tidak mungkin bisa dibaca karena akan sangat amat panjang. Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dapat kita lihat secara lengkap di www.evidenceunseen.com. Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati di salib dan bangkit demi kita umatnya. Itulah yang terpenting dari seluruh Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai topik mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus. Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah mengasihi atau memperalat. Mengasihi atau memperalat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini menceritakan bagaimana Yesus sedang menegur sang tuan pesta yang sebenarnya sedang memperalat tamunya daripada mengasihi mereka. Yang diundang oleh tuan pestanya adalah sahabat, saudara, dan tetangganya yang kaya. Mereka semua ini dapat membalas kebaikan sang tuan pesta. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak mengajarkan bahwa itu salah untuk mengundang teman dan kerabat untuk sebuah pesta. Tetapi sebaliknya, Yesus mengajari bahwa saudara bukan orang yang murah hati dan penuh kasih jika saudara hanya mengundang orang-orang yang bisa membalas budi. Terutama jika saudara mengundang orang kaya dengan motif status atau mungkin kesuksesan mereka yang dapat memberikan keuntungan bagi saudara di masa depan. Ini adalah sebuah keegoisan, bukan kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sudah melayani orang lain dengan kasih? Atau selama ini kita sedang memperalat orang yang kita layani? Mari kita menguji motivasi kita. Cara uji yang pertama, bagaimana jika tidak ada ucapan terima kasih untuk kita setelah kita memberikan pelayanan kepada orang lain? Yang kedua, apakah respon kita ketika orang lain mengatakan bahwa pelayanan yang kita berikan itu sangat tidak layak? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap orang miskin dan orang sakit? Jika saudara hanya bersedia melayani orang-orang yang tidak dapat membalas saudara, atau yang mungkin bisa menolong karir saudara, jika saudara hanya bersedia melayani orang-orang yang dapat membalas saudara, atau yang mungkin bisa menolong karir saudara, maka sebenarnya saudara tidak mengasihi mereka. Saudara hanya sedang memperalat mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

0: 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.
1: Hari ini kita akan membahas pengakuan iman rasuli yang berkaitan dengan Yesus Kristus di bagian awalnya, yaitu yang berbunyi demikian: aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Apa makna dari pengakuan iman ini? Nah, kita bisa membagi maknanya menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan Yesus Kristus, maknanya adalah kita mempercayai Yesus merupakan utusan Allah yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Kata Yesus itu muncul secara khusus di Matius 1 ayat 21 ketika malaikat Tuhan memberitahu Yusuf, engkau harus menamakan anak yang akan lahir itu Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka. Kata Yesus itu memang berasal dari bahasa Ibrani Yosua, Hosea,

Itu secara hakikat dia memang adalah anak Allah. Istilah anaknya yang tunggal seringkali disalahpahami orang. Yang tunggal dipahami berarti dilahirkan secara biologis, dilahirkan satu-satunya secara biologis. Dua hal ini jelas keliru. Ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, bukan berarti dia dilahirkan secara biologis. Allah adalah roh, sehingga Allah tidak mungkin bersetubuh dengan ciptaannya sendiri lalu melahirkan Yesus Kristus. Itu adalah pikiran yang terkutuk.

Persian, kata anaknya yang tunggal, monogenes, itu diterjemahkannya one and only. One and only. Unik. Isa bukan satu-satunya yang dilahirkan bagi Abraham, tapi Isa adalah monogenes. Sangat unik karena Isa adalah anak perjanjian. Demikian pula dengan Yesus Kristus. Dia adalah anak tunggal Bapa. Berarti dia unik, memiliki relasi yang sangat dekat dengan Bapa. Dan makna yang ketiga adalah Tuhan kita. Yesus Kristus, anak yang unik itu, yang memiliki relasi yang unik dengan Bapaknya, adalah Tuhan kita. Banyak orang salah memahami istilah ini. Ada yang menganggap bahwa Tuhan di sana hanya sekadar Tuan. Tidak ada yang istimewa dari sebutan Kurios di sana. Tapi sebetulnya pandangan ini tidak tepat. Ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa makna semacam itu tidak mungkin diterapkan kepada Yesus. Sebagai contoh, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tidak mungkin kita menerjemahkan di situ Tuan, karena ada banyak Tuan di dalam dunia ini. Lalu di dalam Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu nanti semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut dan akan mengakui dia, Yesus adalah Tuhan. Berarti ini sifatnya absolut, mutlak. Bukan hanya Tuan, tetapi Tuhan. Dan yang paling penting, dia bukan cuma Tuhan atas alam semesta, tapi dia adalah Tuhan kita. Kita percaya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Mudah untuk mempercayai bahwa dia Tuan atas segala sesuatu, tapi sangat sulit mengakui dia adalah Tuhan kita karena membutuhkan ketaatan dari kita. Sudahkah kita menaati dia sebagai Tuhan kita yang baik? Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, semua kita pasti memahami yang punya anak remaja khususnya, atau melihat tingkah laku remaja itu ada sesuatu yang berbeda dengan masa kanak-kanak maupun dengan masa pemudanya. Sebenarnya perbedaannya apa itu, Bapak?
1: Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Secara fisik, para remaja ini memang sudah mengalami beberapa perubahan hormonal. Misalkan yang paling jelas adalah munculnya hormon-hormon seksual yang membuat mereka itu menjadi makhluk atau menjadi manusia yang harus bergumul dengan gejolak seksualnya. Nah, ini salah satu hal yang seringkali menjadi problem bagi para remaja maupun orang tua yang mengawasi mereka. Hal lainnya juga adalah karena mereka makin dewasa, pola pikir mereka bertambah abstrak. Pola pikir yang bertambah abstrak ini membuat mereka mempertanyakan nilai-nilai yang mereka telah anut sebelumnya. Kalau sebelumnya pada masa kecil mereka menerima begitu saja apa yang kita katakan, apa yang kita yakini sebagai kepercayaan kita atau iman kita sebagai kebenaran, nah pada masa remaja mereka tiba-tiba menggugat apa yang telah kita tekankan sebelumnya. Atau yang lain lagi adalah para remaja ini juga akan mudah sekali mengikuti tren, ya, mengikuti apa yang sedang in di kalangan mereka. Dan apa yang sedang in atau tren itu mungkin sekali tidak cocok dengan yang kita sukai. Nah, akibatnya seringkali terjadi pertengkaran. Nah, hal-hal seperti itu saya kira menandai masa remaja, menjadi masa yang khas sekali karena hal-hal tersebut membuat hubungan orang tua anak seringkali tegang. Kamar enggak dibersihkan, musik terlalu keras, rambut kok dipotong seperti itu, ngomongannya kok seperti ini, belajar dari mana semua itu dan sebagainya.
0: Ya, nah biasanya yang disebut masa remaja itu ketika anak pria atau anak wanita itu memasuki usia berapa?
1: Ada beberapa pandangan, Pak Gunawan. Namun ya saya secara pribadi mengkategorikan remaja itu dari usia sekitar 11 atau 12 tahun hingga usia sekitar 20 tahun. Jadi rentang yang cukup panjang antara 8 sampai 10 tahun itu.
0: Iya, dibandingkan masa kanak-kanak itu mungkin yang remaja ini bisa lebih panjang, Pak.
1: Iya, betul. Sebab kalau kita lihat masa kanak-kanak di atas balita adalah sekitar usia 5 tahunan. Betul.
0: Iya. Nah, apakah seseorang itu memasuki masa remajanya sekaligus atau bertahap gitu?
1: Seringkali bertahap, Pak Gunawan. Jadi kita mulai bisa ya menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 3 tahapan yang harus dilewati oleh para remaja yang memasuki remaja itu dari usia sekitar 11-12 sampai usia 20 tahun.
0: Ya, tahapan-tahapannya bagaimana, Bapak?
1: Saya akan jelaskan ada 3. Nah, yang pertama adalah usia sekitar 12 hingga 14 tahun. Pada tahap ini, pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan

0: dengan penerimaan diri secara jasmania. Pada usia ini remaja peka sekali dengan komentar orang terhadap tubuhnya, penampilan fisiknya. Kita seakan-akan melihat remaja terobsesi sekali dengan penampilan fisiknya. Begitu terobsesinya sehingga mereka itu mengharapkan setiap anggota tubuh mereka itu bisa pas. Pas untuk ukuran mereka sendiri maupun pas untuk ukuran teman-teman di mana mereka bergaul. Jadi kalau misalkan anggota tubuhnya itu misalnya dah, tingginya saja tidak pas, nah itu menjadi masalah buatnya. Akan ada perilaku kompensasi yang biasanya ditunjukkan oleh remaja yang tingginya gak pas misalnya. Lebih berani lah, lebih ribut lah, lebih bawel lah, atau lebih jantan lah, atau mau lebih menarik lah, lebih cantik lah, lebih berani lah dalam berdandan dan sebagainya. Ukuran tubuh menjadi masalah, atau besarnya tubuh itu, kekurusan, kegemukan, atau besarnya atau panjangnya tangan, panjangnya kaki, masuk apa tidak masuknya hidung kita alias pesek apa mancung, sipit atau besarnya mata kita, dan sebagainya. Jadi pada usia pertama itu, seringkali remaja memang bergumul dengan penampilan fisiknya. Nah, sebagai orang tua, kita mesti menyadari hal ini, sehingga kita lebih berhati-hati ya. Kadang-kadang orang tua, ya karena kurang menyadari hal ini, mengeluarkan komentar yang menusuk hati remaja. Kamu sudah pendek, masih banyak lagak lagi. Nah, itu kata-kata yang benar-benar menampar hatinya si remaja. Sebab itulah pergumulan dia. Nah, pada masa kecil hal itu memang gak pernah menjadi masalah. Tapi pada usia 12, sekitar 14 tahun itulah penampilan fisik menjadi hal yang begitu penting baginya.
1: Iya, padahal yang saya amati itu anak perempuan tubuhnya itu lebih cepat dibandingkan yang pria, Pak.
0: Betul, Pak Gunawan. Dan ini bisa-bisa menjadi masalah. Jadi riset memperlihatkan anak wanita yang bertumbuh secara fisik terlalu cepat itu seringkali lebih rawan terhadap masalah karena dia menjadi sorotan anak-anak laki seusianya atau yang lebih tua darinya. Dia dianggap sepertinya ya wanita. Nah, mulailah komentar-komentar seksual dilontarkan terhadapnya sehingga membuat dia tidak nyaman. Atau karena tubuhnya mulai membentuk, dia merasa gak nyaman sekali bersama dengan teman-teman wanitanya seusianya yang tubuhnya masih belum membentuk. Nah, itu sendiri membuat dia canggung. Nah, kita mungkin berpikir para gadis ini ya bangga dengan tubuhnya yang telah matang di luar atau lebih cepat dari usianya. Tapi sesungguhnya ya ada tekanan-tekanan tersendiri yang harus dilewati oleh para gadis-gadis ini.
1: Iya. Padahal kan sulit sekali untuk mencapai tubuh yang ideal menurut pikiran dia gitu, Pak Bale. Kan mesti ada saja hal-hal yang membuat si remaja ini tidak puas. Nah, kalau sampai itu terjadi, apa dampaknya terhadap si anak remaja ini?
0: Biasanya para remaja akan sukar menerima diri. Dia akan seolah-olah bermusuhan dengan dirinya sendiri. Bermusuhan dalam pengertian, dia merasa tubuhnya ini seharusnya bukanlah tubuhnya. Dan kalau bisa, ya tawar-menawar dengan Tuhan, dia mungkin meminta tubuh yang lain. Nah, saya memanggil atau menyebut proses ini adalah dia gagal berdamai dengan kekurangan pribadinya. Dia gagal bersalaman ya dengan kekurangannya. Nah, biasanya ini akan melahirkan kekurangan percayaan diri. Jadi dia akan gamang ya, ragu-ragu tampil di depan orang. Dia kurang berani untuk bicara, untuk bergaul dengan lebih bebas dan sebagainya karena dia mempunyai beban mental bahwa dia kurang menarik, bahwa dia itu tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Dia senang kalau temannya yang wanita, yang cantik, yang menarik, kalau misalnya dia wanita, mau bergaul dengan dia. Tapi sekaligus itu tekanan buatnya, karena ya dia harus bergandengan tangan dengan temannya yang cantik. Atau kalau dia pria, tubuhnya terlalu berbeda dari teman prianya yang lain. Ya dia akan senang kalau teman prianya yang lumayan ganteng mau bergaul dengan dia. Tapi sekaligus merasakan ada tekanan juga, sebab wanita akan melirik temannya dan tidak melirik dia. Nah, biasanya, sekali lagi yang saya tekankan, Pak.

0: Gunawan, akan muncul perilaku kompensasi. Ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Perilaku kompensasi biasanya adalah perilaku untuk menambal kekurangan-kekurangan itu, sebab adanya kekurangan atau kekurangan percayaan diri itu. Nah, kita harus menjaga agar perilaku kompensasi itu masih dalam batas kewajaran. Misalkan ya, kalau sudah tidak wajar, seperti ini nih, anak wanita kita terus menelpon teman-teman prianya. Nah, kita mungkin bisa sensitif juga ya, kita bisa tahu bahwa dia mungkin ya rindu sekali teman prianya telepon dia, tapi memang gak ada yang menelpon. Jadi akhirnya dia yang menelpon, atau teman prianya kok gak ada yang datang ke rumah dia. Sedangkan di sekolah dia dengar teman-teman yang bercerita, wah si ini ke rumah saya, oh si itu ke rumah saya. Dan teman-teman pria juga ngomong, oh kita ngumpul yuk. Kita ngumpulnya di mana? Di rumah teman wanita yang tertentu. Nah, hal-hal itu menekan bagi si wanita. Jadi kita orang tua harus peka dan sekaligus mengawasi agar jangan sampai perilaku kompensasi mereka itu lewat batas kewajaran.
1: Tapi apakah orang tua bisa melihat perubahan yang terjadi kalau anaknya tertekan itu seperti itu?
0: Saya kira bisa, Pak Gunawan. Meskipun ini menuntut satu hal, yaitu kejelian. Dan orang tua memang mesti sedikit banyak di rumah. Karena kalau orang tua tidak di rumah, mustahil baginya melihat perubahan-perubahan ini. Saya berikan contoh yang pernah saya juga paparkan dalam ceramah-ceramah saya, yaitu kisah Pendeta Bill Hybel. Sewaktu malam-malam dia ingin menonton acara favoritnya, dia melihat anaknya yang masih kecil di tempat tidur berbaring dengan wajah yang begitu murung. Dia terus bergumul ya, dia temani anaknya atau tidak. Akhirnya ya dia iseng-iseng dia tanya, kenapa kau begitu murung? Anak itu tidak menjawab, terus mendiamkan dia. Dia tanya lagi, kenapa kau murung? Kenapa kau murung? Berkali-kali anak itu tetap tidak menjawab. Nah, akhirnya dia bingung, dia harus turun nonton televisi apa tidak. Tapi akhirnya ya dia putuskan dia tidak menonton, dia temani anaknya. Dia hanya berbaring di samping si anak tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Tapi tiba-tiba si anak menengok ke arahnya dan bercerita bahwa tadi pagi di sekolah temannya mengejek dia. Dan dia langsung menangis terisak-isak. Nah, sekali lagi momen itu tidak datang setiap hari. Tidak datang setiap hari. Nah, kadang-kadang memang orang tua berkata, yang penting kan saya memberikan waktu yang berkualitas. Tapi masalahnya kapan waktu yang berkualitas itu datang? Nggak bisa kita ciptakan. Datangnya ya tanpa diduga. Jadi kalau orang tua memperhatikan, seharusnya makin menjatuhkan dia. Dasar kamu gembrot lah, dasar kamu rakus lah, kamu nggak sadar diri kamu sudah gemuk seperti itu dan sebagainya. Itu makin memukul si anak, sebab dia sendiri pasti bergumul dan mau lebih kurus. Tapi kan tidak begitu mudah. Jadi lebih baik kita membangunnya, mendorongnya.
1: Nah, tahapan berikutnya apa, Pak? Kalau yang tadi sudah kita dengar itu.
0: Tahap kedua adalah usia sekitar 15 hingga 18 tahun, Pak Gunawan. Nah, pada tahap ini, pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan lingkungan atau teman-temannya ya terhadap dirinya ini. Nah, pada masa inilah orang tua seringkali ya berkelahi atau bertengkar dengan si anak karena si anak lebih mendengarkan penilaian teman-temannya ya, omongan teman-temannya. Sehingga ya orang tua akhirnya seringkali ya harus bertengkar dengan dia. Pada tahap ini anak-anak takut sekali dikucilkan, Pak Gunawan. Dia takut sekali menjadi orang yang dikeluarkan dari lingkup pergaulan. Wah, kalau dia datang ke sekolah hari lepas hari, tapi tidak ada tempat ngumpulnya. Wah, itu sangat-sangat membuat dia sedih ya. Jadi, memang ini adalah kebutuhannya dia pada usia sekitar 15 hingga 18. Dia butuh sekali diterima oleh teman-temannya.
1: Nah, itu apakah berkaitan dengan fase yang tadi, yang pertama itu, Pak?
0: Saya kira berkaitan. Jadi, kalau sebelumnya dia merasa nyaman dengan dirinya, bisa mempercayai ya apa adanya, dirinya itu bisa menerima kekurangannya. Oke lah dia terlalu gemuk, oke lah dia terlalu kurus, oke lah rambutnya gak seperti temannya, tapi dia bisa terima. Nah, penerimaannya itu akan menolong dia ya untuk bisa bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia sudah merasa dia gak diterima,

0: karena penampilan tubuhnya yang enggak pas itu. Nah, dia makin menjauhkan diri dari teman-teman, ya berarti dia makin tersingkirkan. Ya. Jadi berkaitan.
1: Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Pak, lingkungan itu buat si remaja ini pada tahap yang kedua ini?
0: Wah, itu sangat penting, Pak Gunawan. Sangat penting sekali, sebab boleh dikata pada usia ini remaja hanya eksis kalau dia mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari teman-temannya. Jadi kalau kita menuntut remaja pada umur segini untuk berbeda dari teman-teman, itu sulit. Sulit sekali. Sebab ya sulitnya itu, dia harus datang lepas hari ke sekolah atau ke tempatnya berkumpul dan nggak menerima uluran tangan. Nggak ada yang menyambutnya, nggak ada yang mengajak dia bicara. Wah, itu sangat-sangat menyulitkan. Beruntunglah kalau misalkan ada yang seperti dia beberapa orang. Nah, itu akan sangat menolong. Tapi kalau kebetulan semuanya begitu berbeda dari dirinya, wah, itu akan menyulitkan dia.
1: Itu berarti rasa kesetiakawanannya lebih tinggi dari rasa persaudaraan secara daging mungkin, Pak.
0: Betul. Jadi pada tahap ini, ya orang tua seolah-olah merasa mereka kok tidak lagi berharga di mata si anak, tidak lagi dipandang oleh si anak, tidak lagi dihormati oleh si anak. Ya, dari satu sisi memang itulah yang terjadi. Tapi di sisi lain, ya kita mesti mengerti bahwa si anak sebetulnya bergumul, dihimpit oleh dua kekuatan ini, orang tua atau temannya. Misalkan dia sudah berjanji untuk pergi dengan teman-temannya, terus orang tua tidak kasih. Misalkan dia berjanji naik motor, mau jalan-jalan kalau di Jakarta, misalnya mau ke Puncak. Kalau kita di Jawa Timur, misalkan mau ke Batu atau ke Tretes atau ke Trawas. Nah, kita berkata nggak boleh naik motor dengan teman-temanmu ke tempat yang jauh, itu tidak boleh. Dia sudah kadung berjanji dengan teman-temannya. Wah, betapa sulitnya bagi dia untuk memberitahukan teman-temannya, maaf ya, saya tidak bisa pergi denganmu karena, nah ini alasan ini yang paling sulit dikemukakan, yaitu orang tua saya tidak mengizinkan. Sebab teman-temannya akan langsung tertawa, mengejekin dan berkata, kamu kayak anak kecil, kamu pergi gitu aja gak boleh. Nah, langsung yang dia pikirkan apa lain kali? Kalau dia mau pergi lagi dengan teman-temannya ke Tretes atau kalau di Jakarta ke Puncak, dia gak akan memberitahukan orang tuanya. Lebih baik dia pergi diam-diam pagi-pagi, malam dia pulang. Terus dia berbohong kepada orang tuanya dan berkata, baru saja dari rumah temannya. Jadi sekali lagi, perilaku-perilaku seperti membohong itu akan muncul pada tahap ini, pada usia sekitar 15 hingga 18. Tapi saya kira ya, saya perlu ingatkan orang tua bahwa ya kita enggak menoleransi kebohongan si anak, betul. Tapi kita perlu mengerti kenapa dia berbohong. Sebab pada kalanya memang dia terjepit di antara dua nilai, dua tuntutan. Dan dia itu harus hidup di tengah-tengah teman-temannya juga. Itu dilemanya.
1: Iya. Tentu sebagai orang tua kita yang mempermasalahkan itu adalah, iya kalau lingkungannya itu bagus gitu ya, baik yang bisa menunjang dia. Tapi kalau justru dia berada di lingkungan yang kurang baik, Pak Wal.
0: Betul. Jadi ada kalanya dilema ini memang susah untuk dipecahkan. Tapi saya mau memberikan satu masukan di sini, yaitu hati-hatilah dengan dua ekstrem atau dua reaksi yang ekstrem. Pada satu sisi, remaja akhirnya ada yang menyembunyikan nilai pribadinya dan terjun masuk ke nilai-nilai teman-temannya. Pokoknya apa yang dilakukan teman-teman, dia iakan dan dia lakukan. Nah, apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, dia sembunyikan. Dia tidak berani mengutarakannya, karena takut ditolak teman-temannya. Itu tidak sehat. Tidak sehat. Sebaliknya, yang juga tidak sehat adalah ini nih. Anak-anak remaja yang pokoknya hanya mempedulikan nilai-nilainya sendiri. Dia pokoknya bela apapun yang dikatakan oleh orang tuanya dan menghindarkan diri untuk bertemu dengan nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang dianutnya. Nah, saya kira ini juga tidak sehat. Sebab yang lebih ideal adalah anak-anak remaja memang harus mulai menghadapi dunia yang berbeda dari yang sudah dia kenal. Jadi untuk dia bertumbuh dengan sehat, si anak remaja harus hidup di tengah-tengah tarik-menarik ini nih. Tarik-menarik antara nilai-nilai orang tua dan nilai-nilai teman-teman.

0: atau lingkungannya yang mungkin berbeda dari nilai-nilai keluarganya. Sebaiknya dia hidup di antara dua tarik-menarik ini dan belajar untuk menyesuaikan. Ada yang dia harus sesuaikan, ada yang dia harus singkirkan, ada yang dia harus tolak, dan sebagainya. Tapi ini adalah proses yang sebetulnya sangat bermanfaat.
1: Ya, tetapi juga sebagai orang tua saya rasa perlu tahu lingkungan anaknya, anak remajanya ini berada, Pak Pol ya. Jadi tidak cepat-cepat menentukan, memvonis gitu, mengatakan lingkungan itu jahat atau jelek itu tanpa dia tahu sebenarnya apa. Kan seringkali anak remaja itu justru membela teman-temannya di hadapan orang tuanya gitu, Pak.
0: Betul. Jadi waktu kita mau mengatakan lingkunganmu jahat atau tidak benar, kita seyogianya bisa menunjukkan satu hal atau dua hal yang spesifik tentang temannya yang memang tidak baik itu. Daripada kita mengkategorikan secara umum temanmu jahat. Nah, dia yang merasakan temannya baik, dia yang hidup bersama temannya itu dan dia tahu temannya membela dia. Nah, bagaimanakah dia bisa memanggil orang yang membelanya jahat? Tidak bisa. Nah, jadi kita harus sangat spesifik waktu kita berkata, ini bukanlah teman yang baik. Nah, dalam hal apakah tidak baiknya? Tapi intinya adalah ya orang tua mesti memantau, melihat lingkungannya. Kalau kita tahu si anak akan terjerumus karena tidak bisa ya sama sekali untuk berdiri tegak pada prinsipnya, nah di situ kita memang harus memikirkan, perlukah kita menyelamatkan dia dan melindungi dia. Saya kira akan ada titik-titik di mana orang tua harus langsung intervensi dan berkata, tidak boleh. Engkau tidak boleh kesana, engkau tidak boleh bertemu dengan dia lagi, karena itu sudah sangat-sangat membahayakan si anak. Tapi kalau masih belum, ya silakan anak itu bergumul. Tapi kita dari belakang atau dari sampingnya memberikan dia arahan dan dorongan. Sebab dengan cara itulah si anak akan bertumbuh dengan lebih kuat, dengan lebih sehat. Bertumbuh dari dalam. Bukan hanya sekadar mengikuti perintah atau permintaan orang tuanya.
1: Ya mungkin pada usia-usia ini para remaja baik putra maupun putri itu seringkali membentuk kelompok-kelompok itu, Pak. Sehingga bisa juga yang negatif itu terjadi, tamuran antar kelompok itu pada usia-usia seperti ini biasanya, Pak.
0: Betul, betul. Sebab sekali lagi lingkungan yang penting sekali buat dia dan dia akan bela ya kelompoknya atau lingkungannya itu. Nah, sekali lagi kita mau fokuskan pada perilaku kompensasi, Pak Gunawan. Sebab anak yang tidak diterima itu bagaimanapun akan menderita. Akan menderita ya, dan dia akan cenderung melakukan hal-hal yang kompensasi yang kurang positif, kurang sehat ya. Maka

0: mungkin Pak Paul bisa sebutkan saja, nanti kita akan bahas ini pada kesempatan yang akan datang, Pak Paul.
1: Yang nanti kita akan bahas adalah remaja pada usia sekitar 19 tahun hingga 21 tahun. Kita akan melihat apa saja yang menjadi pergumulannya. Dan kita akan membahas beberapa saran-saran praktis yang bisa diterapkan untuk mengawasi dan menolong remaja melewati tahapan-tahapan ini.
0: Iya, jadi memang ini suatu pembicaraan yang perlu pembahasan yang panjang lebar. Jadi kami sangat mengharapkan ini para pendengar yang sudah mengikuti bagian yang pertama dari gejolak pertumbuhan remaja ini akan bisa mengikuti pada kesempatan yang akan datang. Namun Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada satu ayat atau bagian dari Alkitab yang Pak Paul akan bacakan yang bisa membantu kita untuk merangkumkan pembicaraan ini.
1: Saya akan bacakan dari Mazmur 139 ayat 16. Matamu, yakni mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Firman Tuhan menegaskan kita dibentuk oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Mata Tuhan melihat kita selagi kita bukan saja anak, waktu kita bakal anak, belum menjadi anak. Jadi dalam firman Tuhan, Tuhan menegaskan dialah yang menciptakan kita. Jadi Tuhan

Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja, bagian yang pertama. Dan kami mengharapkan Anda sekalian bisa mengikuti bagian yang selanjutnya, yaitu bagian yang kedua pada kesempatan yang akan datang. Namun bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Kitab Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya,
1: "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku."
0: Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia,
2: "Siapakah engkau?"
0: Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya,
1: "Aku bukan Mesias."
0: Lalu mereka

0: padanya.
1: Kalau begitu, siapakah engkau? Elia.
0: Dan ia menjawab,
2: bukan.
1: Engkau kan nabi yang akan datang.
0: Dan ia menjawab,
2: bukan.
0: Maka kata mereka kepadanya,
1: siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?
0: Jawabnya,
2: akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya.
0: Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya,
3: mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?
0: Yohanes menjawab mereka, katanya,
2: aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
0: Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata,
2: lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
0: Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya,
2: aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah.
0: Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata,
2: lihatlah anak domba Allah.
0: Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka,
4: apakah yang kamu cari?
0: Kata mereka kepadanya,
5: Rabi,
0: artinya guru,
5: di manakah engkau tinggal?
0: Ia berkata kepada mereka,
4: marilah, dan kamu akan melihatnya.
0: Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya,
6: kami telah menemukan Mesias.
0: Artinya, Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata,
4: engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas.
0: Artinya, Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya,
4: ikutlah aku.
0: Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya,
7: kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.
0: Kata Nathanael kepadanya,
8: mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?
0: Kata Filipus kepadanya,
7: mari dan lihatlah.
0: Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia,
4: lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya.
0: Kata Nathanael kepadanya,
8: bagaimana engkau mengenal aku?
0: Jawab Yesus kepadanya,
4: sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
0: Kata Nathanael kepadanya,
8: Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel.
0: Yesus menjawab,
4: katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu."
0: Lalu kata Yesus kepadanya,
4: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia."

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

Yosif. Dan Nabi Samuel tidak bisa dituntut lagi. Kenapa? Sudah tua. Saudara pendengar, oleh karena itu, kalau Nabi Samuel agak kesal waktu itu, karena belum melihat kenyataan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan mencoba Samuel suruh mendengarkan apa yang menjadi keluhan bangsa itu. Supaya Samuel sendiri mendengar dan melihat sikap bangsanya. Maka mereka yang menjadi tua-tua dikumpulkan. Kumpulkan. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Artinya, engkau sudah tidak bisa memperbaharui kehidupanmu lagi. Waktumu sudah habis. Tidak bisa kembali. Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kamu mendidik anak itu entah bagaimana kok jadinya seperti ini. Tidak bisa dipakai cermin. Bagaimana ini? Saya tidak ngerti itu kata-kata orang tua-tua itu. Para pemimpin bangsa ini. Dan mereka minta begini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami. Untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Saudara. Manusia itu kurang puas. Walaupun rajanya Tuhan sendiri itu watak saya dan saudara. Diakui saja. Kalau melihat sesuatu itu negatifnya dulu. Tidak pernah berpikir positif. Jadi hitam melulu. Putihnya enggak ada. Dan kecenderungannya itu membandingkan dengan yang lain. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Samuel mendengarkan hal itu, sudah saya katakan di depan tadi, bahwa perkataan itu mengesalkan Nabi Samuel. Saya membaca arti kesal itu, hancur hati, merasa gagal pelayanannya, tidak dihargai. Saudara, namun bagaimanapun memang kenyataan yang demikian, kenyataannya memang demikian. Bangsa ini lebih melihat dirinya, lebih melihat keluarganya. Dan oleh karena itu kewibawaan Nabi Samuel sudah tidak ada pada bangsa ini. Untuk menjadi alat Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gagal saudara karena menuruti kehendak sendiri. Tidak menuruti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang bisa saya utarakan kepada saudara. Suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dalam perjumpaan kita ini. Kehidupan bangsa pilihan Allah ini menjadi pelajaran.

0: anaknya.
1: Maka dari itu nasihat saya pada pertemuan ini, teliti ya. Teliti dan cermati dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Orang tua itu harus jadi teladan hal-hal yang baik. Teladan hal-hal rohani. Teladan dalam kebijakan. Anak bangga punya orang tua. Seperti demikian itu. Jika gagal, kalau Anda gagal di dalam mencermati, di dalam menjadi teladan bagi anak-anak saudara, maka sebagai akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Akan berlarut-larut. Dan bisa jadi menyangkut anak-anak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibat. Bukan hanya anak, sesama yang di sekitar menanggung akibat. Bagaimana saudara, selama ini kehidupan saudara seperti apa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jaga sikap, hati-hati. Jadilah teladan, cermati pertumbuhan anak-anak saudara. Tetapi kalau saudara suami istri sibuk sana sini ya, enggak pernah ngurus anak-anak ya, jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya di perapatan jalan main apa itu, main musik di jalanan itu apa namanya ya, cari uang recehan. Ya itu tidak jelek dalam pengertian tidak salah-salah betul, yang salah kan orang tuanya. Saya pernah berkunjung pendengar ini, pendengar setia Terang Kehidupan. Saya sedih Pak. Kenapa? Anak saya itu udah STM. Wah, saya bingung kenapa. Anak saya itu ngamen di perapatan Pak. Kalau saya tidak ngasih uang saku gitu ya enggak apa-apa. Ini saya kasih uang saku. Uang tidak saya sayang saya berikan. Loh kok masih begitu anak saya? Heran saya. Kemarin dipukuli Satpol PP. Terus ya tidak berhenti itu Pak, bagaimana? Nah, Bapak selama ini mengajari apa dengan anak? Gimana Pak mau mengajar? Saya kerja. Istri saya ya kerja. Pulangnya sudah larut. Wah, nah ini upahannya begitu, saya bilang gitu. Wah, Bapak jangan begitu. Iya, Pak. Istri saya itu dulu jadi perawat. Kerja di rumah sakit. Ketika menikah dengan saya, punya anak satu, dia keluar. Kerja dari perawat itu keluar. Dia lebih mengutamakan anaknya. Cukup nggak gajinya ya? Cukup itu kan relatif, Pak. Jadi cukup-cukupkan. Saudara, sekali lagi, saya akan memesan kepada saudara. Jika kita sudah dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Baik melalui sikap dan berkat. Sikap dan berkat. Maka perlu menjaganya dengan sebulat-bulatnya. Untuk tetap berjalan dalam kebenaran yang menjadi perkenan Tuhan. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak pada saat ini kami boleh berbincang dengan saudara pendengar kami. Berkati saudara kami dengan apa yang hambamu sampaikan. Menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi ketelitian, kecermatan di dalam mendidik anak. Supaya tidak berakibat berlarut-larut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya Stephen Adrian di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan

bahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil Tidak Memberi Kita Banyak Detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, dan kita akan bersama-sama menyimak dari program ini. Kekristenan dihebohkan dengan beberapa penemuan bertahun-tahun lalu bahwa Yesus pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Penemuan alias ide kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang masa kanak-kanak dan masa dewasa muda dari Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa keempat Injil, khususnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, tidak mencatat detail tentang masa kanak-kanak Yesus sebelum berusia 12 tahun dan masa dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus dari para pengikutnya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ringkasan atau catatan selektif dari para penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca keempat Injil dapat percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 31. Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter menulis tentang kecelakaan kereta api. Maka ia tentu akan menulis catatan-catatan selektif untuk menekankan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, karena itu tidaklah penting. Secara lengkap, kita bisa melihatnya di dalam www.evidenceunseen.com dan juga di www.com. Yesus tidak banyak berbagi tentang masa kecil atau masa remaja atau dewasa muda Yesus Kristus, karena mereka berfokus membagikan kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-orang yang membencinya. Dapat kita lihat secara lengkap di www.christianity.com. Dan yang keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup Yesus dari bayi hingga ia mati, maka Injil tidak mungkin bisa dibaca karena akan sangat amat panjang. Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dapat kita lihat secara lengkap di www.evidenceunseen.com. Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati di salib, dan bangkit demi kita umatnya. Itulah yang terpenting dari seluruh Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai topik mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus. Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

0: Gokil. Ya, ya. Suaramu wapi banget di bae. Penyanyi ndi?
1: Dia. India, Mas.
0: Nyanyi, kudu Mas. Gokil. Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
2: Boleh.
0: Ora tel goyang. Kasih.
2: Goyang ya.
0: Yo, lagi yo.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus

0: Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Dalam beberapa minggu terakhir ini kita berbicara tentang dosa. Dan kita sudah melihat bahwa dosa itu merupakan persoalan yang paling serius di dalam kehidupan umat manusia. Dosa bukan hanya masalah tindakan, tetapi di balik tindakan yang berdosa, sebetulnya ada persoalan lain yang jauh lebih hakiki, yang lebih rumit. Kita semua mewarisi natur yang berdosa dari Adam. Kita semua statusnya adalah orang berdosa di hadapan Allah. Dan iblis itu menguasai orang-orang yang belum di dalam Kristus. Dan hari ini kita masih akan berbicara tentang dosa sekali lagi. Saya sungguh rindu kita semua membuka mata rohani kita dan melihat bahwa persoalan dosa tidak bisa selesai dengan peraturan. Persoalan dosa tidak bisa selesai dengan monitoring yang kuat. Persoalan dosa tidak mungkin selesai dengan peraturan sistem yang begitu baik. Tidak bisa. Karena yang menjadi persoalan itu bukan di luar manusia. Yang menjadi inti persoalan adalah di dalam diri kita sendiri. Dan hari ini kita akan melihat sisi lain dari keseriusan dosa. Mari kita membaca Roma 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Roma pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian dengan bersuara. Yang dosanya lebih besar, saya harap volume suaranya juga mengikuti jumlah dosanya. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu Saudara 19, dan nanti ayat 20 yang merasa dosanya paling banyak, saya sediakan ayat 20 ya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Wah, tidak ada yang dosanya besar ya. Puji Tuhan ya. Pendetanya berarti berhasil ya. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Amin. Surat Roma ini adalah surat yang paling indah, yang memuat ajaran teologi Paulus yang paling mendalam dan paling lengkap. Banyak orang menyebut surat Roma itu sebagai miniatur dari Alkitab. Dari penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, penebusan Kristus sampai akhir zaman, semua ada di dalam surat Roma. Dan hari ini kita mempelajari dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 dari pasal yang pertama. Dan saya ingin saudara membaca kata pertama yang muncul di ayat 18, karena kata itu merupakan kata yang penting, yaitu kata sebab. Penerjemah New International Version, NIV, itu tidak memberikan kata sambung sebab. Sehingga seolah-olah ayat 18 ini tidak berkaitan dengan ayat di atasnya. Tapi kalau kita mempertahankan kata sebab, di dalam teks aslinya memang ada kata sebab, maka kita bisa tahu hubungan antara ayat 18 dengan ayat di atasnya. Ayat di atasnya itu berbicara tentang keselamatan berdasarkan iman kepada Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diselamatkan. Nah, pertanyaannya, mengapa keselamatan itu lewat iman? Mengapa bukan lewat perbuatan baik? Mengapa keselamatan murka Allah? Karena semua manusia berdosa. Nah, kalau semua manusia berdosa, kalau semua berada di dalam murka Allah, dari mana mereka bisa selamat dengan usaha sendiri? Bagaimana mereka bisa dengan perbuatan baik mereka menyelamatkan diri mereka?

Sodom Gomora ini terkenal sekali. Makanya kalau kita membaca 2 Petrus, membaca surat Yudas, pada waktu memberikan peringatan, hati-hati loh ya kamu loh ya, kalau melawan Allah, nanti kamu akan dihukum seperti selalu Sodom dan Gomora. Padahal Tuhan menghukum orang itu banyak, tapi tiap kali di dalam Alkitab, nanti kamu dihukum Tuhan loh ya, seperti orang langsung bisa jawab, Sodom Gomora. Berarti cerita penghukuman ini merupakan cerita yang sangat populer. Jadi mungkin pada waktu dikasih tambahan murka Allah dari surga, maksudnya Paulus itu mungkin mengingatkan mereka, kalau tidak serius kamu akan dihukum seperti Sodom dan Gomora. Ada yang menafsirkan begitu, tetapi ada yang memahaminya begini, dari surga. Mengapa dikasih tambahan dari surga? Untuk menunjukkan begini, semua umat manusia itu kan di bawah surga. Murka Allah itu dari surga itu artinya tidak ada satu manusia pun yang dikecualikan. Pokoknya semua manusia yang ada di bumi.

tersumbat setiap mulut, bukan beberapa mulut, setiap mulut, dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Seluruh dunia, bukan beberapa tempat, tapi seluruh dunia. Jadi mungkin pada waktu Paulus mengatakan murka Allah itu dari sorga, maksudnya adalah tidak ada manusia yang dikecualikan. Seluruh dunia berada di bawah murka Allah. Atau mungkin Paulus itu memaksudkan seperti ini. Sorga itu adalah tempat kediaman Tuhan yang mulia. Setiap dosa yang dilakukan di bumi itu merupakan pelanggaran terhadap kemuliaan Tuhan. Setiap dosa kita itu merupakan pelecehan terhadap kemuliaan Allah. Allah itu mulia, tetapi dosa-dosa manusia itu adalah tidak mau mengakui kemuliaan Tuhan. Tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Dan ini juga ada petunjuknya juga di pasal 1. Coba kita lihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-21 misalnya. Pasal 1 ayat 21 dikatakan apa? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka hidupnya tidak seperti itu. Kemudian ayat yang ke-23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Allah nyata dari surga, maksudnya adalah itu kemuliaan Allah sudah ternodai oleh dosa-dosa manusia, sehingga wajar kalau Allah murka kepada manusia. Nah, di antara tiga hal ini, bisa jadi Paulus memikirkan tiga-tiganya. Walaupun saya lebih cenderung untuk memilih yang kedua dan yang ketiga. Dengan kata lain, tambahan surga itu dimaksudkan untuk memberitahu kita, tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari murka Allah. Dan dosa kita itu merupakan pelecehan, pelanggaran, serangan terhadap kemuliaan Allah yang ada di surga. Murka Allah dari surga. Ini serius sekali. Bukan cuma itu, murka Allah diceritakan. Bahasa Indonesia menerjemahkan begini, pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga. Nyata di sini tidak tahu kalau kita membaca bahasa Indonesia, kita tidak tahu keterangan waktunya apa. Nyata di sini itu bentuknya lampau, bentuknya kekinian, atau bentuknya nanti. Bentuknya past tense, sudah terjadi. Bentuknya itu presence, sekarang sedang terjadi, terus-menerus terjadi. Atau bentuknya future, nanti terjadi. Bahasa Indonesia tidak jelas. Tetapi di dalam bahasa Yunani-nya jelas. Nyata di situ, atau lebih tepatnya dinyatakan. Bentuknya adalah kekinian. Murka Allah dari surga terus-menerus dinyatakan. Jadi bukan nanti saja, tapi terus-menerus dinyatakan, dan nanti kalau sudah Kristus datang kedua kali, baru semuanya itu akan dihukum Tuhan dengan sempurna. Tetapi tidak perlu nunggu Kristus datang. Setiap dosa manusia, Allah itu sudah meresponi dengan cara apa? Allah memberikan murkanya. Allah memberikan ketidaksenangannya terhadap dosa-dosa manusia. Nah, dosa yang sekarang dilakukan itu sudah dihukum Allah, tetapi itu nanti disimpan Allah. Semakin hari, semakin besar. Di pasal 2, coba kita lihat saudara. Pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi ketika kita berbuat dosa terus, kita tanpa sadar, sebetulnya kita sedang menimbun murka Allah. Karena apa? Murka Allah itu bentuknya kekinian. Dosa manusia diresponi Allah dengan murka. Kita berbuat dosa, murka. Kita berbuat dosa, Allah murka terus menimbun. Dan kalau saudara tidak bertobat, maka Kristus datang kedua kali. Atau engkau mati menghadap dia. Maka disitulah semua dosamu akan menentang engkau di penghakiman. Dan murka Allah yang sudah terkumpul itu akan dijatuhkan ke atas engkau. Bentuk kekinian, bukan nanti, tapi sekarang. Nah, kita bingung, kok murka Allah dinyatakan sekarang itu kira-kira bentuknya apa? Murka Allah dinyatakan sekarang itu kira-kira bentuknya apa? Saya meyakini murka Allah dinyatakan itu melalui dua cara. Yang satu cara lembut, yang satu cara yang luar biasa keras. Cara lembut itu melalui pemberitaan Injil. Ternyata kata dinyatakan itu juga muncul di ayat di atasnya. Coba kita lihat pasal 1,

0: Pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil maksudnya, nyata kebenaran Allah. Itu bahasa Yunani-nya sama persis dengan di ayat 18. Kata nyata di situ artinya terus-menerus dinyatakan. Sebab di dalam Injil, kebenaran Allah terus-menerus dinyatakan. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, ketika Injil diberitakan, Injil itu kabar baik. Benar, benar. Saya tidak menolak. Injil itu kabar baik. Tapi Injil tidak akan pernah jadi kabar baik kalau tidak didahului dengan kabar buruk tentang situasi manusia yang berdosa. Banyak orang memberitakan Injil tanpa menyebut dosa. Banyak orang menawarkan hidup di dalam Kristus yang enak, hidup di dalam Kristus yang nyaman, tanpa sekalipun menyebut dosa. Ada beberapa gereja yang benar-benar dijadikan bisnis. Beberapa teman hamba Tuhan itu ditawari pekerjaan di sana, full time. Ditawari gaji yang besar dengan satu syarat. Pokoknya tidak boleh khotbah tentang dosa korupsi, tentang dosa perselingkuhan. Karena yang punya gereja, karena pengurusnya yang kaya-kaya, yang membiayai gereja itu, terlibat di dalam korupsi dan perselingkuhan. Syaratnya cuma satu, tidak boleh khotbah tentang dua dosa itu. Kalau hamba Tuhan tidak mau khotbah tentang dosa, tidak ada Injil. Tidak akan ada good news tanpa bad news. Saudara baru bisa memberitahu, ini loh Injil, ini kabar baik. Kalau orang itu kamu tunjukkan, hidupmu itu sengsara. Kamu di dalam dosa, kamu memberontak melawan Tuhan. Kamu pantas dimurkai oleh Tuhan. Kalau kamu mati sekarang, engkau akan mati dibinasakan Allah. Itu harus diceritakan dulu. Baru Injilnya masuk. Tetapi Allah tidak mau kamu mati dalam kebinasaan. Karena itu dia memberikan anaknya mati di kayu salib untuk engkau. Injil yang benar selalu bicara tentang dosa. Saya yakin gereja-gereja yang tidak pernah mengkhotbahkan dosa, gereja itu sudah melupakan Injil. Di dalam Injil, saudara memberitakan keselamatan. Tidak mungkin saudara bicara keselamatan tanpa bicara tentang dosa. Tema gereja kita selama setengah tahun adalah knowing salvation. Mengenal keselamatan. Dan saudara pasti bertanya, mengapa saya mengatur satu bulan pertama bicara terus-menerus tentang dosa? Karena kalau engkau tidak tahu betapa seriusnya dosamu, engkau tidak akan pernah tahu betapa bersyukurnya engkau diselamatkan oleh Tuhan. Murka Allah dinyatakan melalui apa? Pemberitaan Injil. Injil dinyatakan terus-menerus. Nah, disitulah murka Allah juga dinyatakan terus-menerus. Tetapi murka Allah juga dinyatakan dalam bentuk yang lain. Dan ini lebih mengerikan. Bentuknya adalah membiarkan kita di dalam dosa. Membiarkan kita di dalam dosa. Coba kita lihat beberapa kata kunci yang muncul di Roma pasal 1 ayat 18-32 ini. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-24. Karena itu, karena mereka berbuat dosa, dikatakan ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Perhatikan kata Allah menyerahkan mereka. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Garis bawah itu, Allah menyerahkan mereka. Ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kata Allah menyerahkan, Allah menyerahkan, Allah menyerahkan, muncul 3 kali saudara. Dan ini adalah hukuman yang paling luar biasa mengerikan. Saudara tahu hukuman yang paling mengerikan apa? Ketika Tuhan tidak mau menghukum kamu sekarang. Hukuman Allah yang paling mengerikan, dengar baik-baik, adalah ketika Allah tidak mau menghukum engkau sekarang. Murkanya ditimbun terus, ditimbun terus, ditimbun terus. Sampai pada waktunya Allah membinasakan engkau. Di Mazmur 73 ketika Asaf iri kepada orang-orang fasik. Mengapa orang-orang fasik lebih enak hidupnya? Tuhan jawab kepada Asaf. Orang fasik itu ditaruh Tuhan di tempat yang licin. Tahu tempat licin. Jalannya lebih cepat kan? Kelihatannya lebih enak, jalannya cepat. Tetapi sekali jatuh, hancur. Benar-benar hancur.
1: Kalau engkau berdosa dan Tuhan hukum engkau, bersyukurlah. Ibrani 12 mengatakan, kalau aku mendidik engkau, berarti itu dianggap anak oleh Tuhan. Kalau kita berbuat dosa dan tidak dihukum-hukum, tambah senang. Tuhan terlalu sibuk ngurusin dosaku. Mungkin ada orang lain lagi yang Tuhan perlu untuk perhatikan. Aku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara terus berbuat dosa. Sementara orang lain tidak tahu. Engkau terus berbuat dosa. Dan Allah tidak hukum engkau. Terus menerus. Hati-hati itu. Pertanda bahaya. Allah memang tidak selamanya menuntut. Allah memang tidak selalu kita salah hukum. Salah hukum. Tidak selalu begitu. Tetapi kalau terus menerus dibiarkan Allah, itu sudah menjadi hukuman yang mengerikan. Saudara, sebetulnya pernah enggak kita kalau berdoa begini, Tuhan, kalau aku ada kesalahan yang aku tidak sadar, tolong tegur aku. Pernah enggak doa begitu? Tidak pernah ya? Doanya selalu, Tuhan bersyukur dosaku banyak, tidak dihukum gitu ya. Minta sama Tuhan. Kadangkala Tuhan itu hadapkan kita pada sebuah persoalan, pada sebuah kegagalan untuk memberitahu kita sesuatu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita berbuat dosa. Tapi dengan cara apa kita sadar? Dihukum oleh Tuhan. Kalau kita dihukum oleh Tuhan, bilang terima kasih kepada Tuhan. Saya tuh kagum dengan Daud. Pada waktu dia berzina dengan Batsyeba dan dihukum oleh Tuhan, dia menulis Mazmur 51. Dan pada waktu dia menulis Mazmur 51, dia mengatakan, aku ini dihukum, dia bersyukur. Supaya Tuhan kelihatan benar dan dia kelihatan berdosa. Di dalam hukuman Allah, kita itu menikmati sukacita. Di dalam disiplin Allah, hajaran Allah, itu merupakan anugerah Allah bagi kita. Kalau tidak dihukum, dibiarkan terus-menerus, Allah menyerahkan engkau kepada dosamu, maka pada akhir zaman, engkau akan menyesal dan penyesalanmu tidak ada gunanya. Siang ini kalau ada yang masih pegang dosa, mungkin orang lain tidak tahu engkau melakukan dosa apa. Dan engkau berkata, tidak apa-apa kok, selama bertahun-tahun aku lakukan tidak ada masalah kok. Dengar baik-baik, kalau engkau tidak bertobat sungguh-sungguh, itu tanda bahwa Tuhan sedang menyerahkan engkau kepada kemurkaannya yang lebih gawat lagi. Dan Alkitab memberitahu banyak contoh, Firaun misalnya, saudara nanti pulang rumah baca kitab Keluaran. Firaun mengeraskan hati, begitu dia mengeraskan hati, Allah balas dengan cara apa? Mengeraskan hatinya Firaun. Firaun memang keras hatinya dari awal. Allah keraskan lagi. Allah keraskan lagi. Itulah cara kerja Allah. Kalau tidak mau ditegur, Allah akan mengeraskan hati kita. Di dalam 1 Samuel, anak-anak Imam Eli, orang-orang yang jahat luar biasa, mereka dikasih nasihat orang tuanya, bata terus. Eli sudah memberikan nasihat, walaupun mungkin tidak sepenuh hati, karena Tuhan mengatakan Eli lebih sayang anak daripada kehormatan Tuhan. Mendengar nasihat bapaknya, mereka tidak mau dengar. Dan Alkitab mencatat begini. Anak-anak Eli tidak mau mendengar nasihat ayahnya. Karena Tuhan bermaksud membunuh mereka. Karena sudah sering ditegur, tidak bisa. Melakukan dosa yang begitu menjijikkan, tetap terus dilakukan. Makanya sekali Tuhan sudah ambil anugerahnya, Tuhan akan berkata, oke, aku hendak membinasakan engkau. Dikeraskan hatinya. Tuhan itu panjang sabar. Kalau panjang sabar berarti bisa marah tidak? Panjang sabar berarti bisa marah? Bisa. Walaupun tidak seperti kita. Sedikit-sedikit marah. Tuhan itu tidak sedikit-sedikit marah. Tetapi jangan sampai kita menganggap sepi kesabaran Tuhan. Karena kalau kita menganggap sepi kesabaran Tuhan, dan Tuhan sudah berkata begini, oke, enough for you now. Aku tidak mau ngurusin kamu. Kamu berbuat dosa, kamu pilih itu, oke, tak biarkan kamu. Kalau Allah sudah membiarkan kita, celaka kita. Siang ini kalau firman Tuhan diberitakan, itu juga murka Allah loh, dinyatakan. Makanya bertobat. Kalau tidak mau bertobat melalui murka Allah dalam pemberitaan Injil, maka Allah akan menyatakan murkanya lewat cara yang lain, yaitu menyerahkan engkau kepada dosamu. Ini murka Allah yang luar biasa. Dan kita bertanya, mengapa Allah kok sampai murka seperti itu? Beberapa penafsir menganggap Allah ini tidak beda dengan dewa-dewa kafir. Karena kalau saudara membaca mitologi kuno, mitologi kafir, dewa-dewa sering marah kan? Di dalam agama-agama primitif, itu juga, kalau gunung berapi misalnya, wow, gunung berapi di mana, mau meletus. Yang dilakukan orang-orang apa? Memberikan sesajen. Tujuannya apa coba?
0: Karena mereka menganggap gunung yang mau meletus ini tanda marah. Oh ini marah ini, marah ini.
1: Sudah kasih sesajen supaya tidak marah. Rasanya Allah kita mirip ya. Suka marah begitu. Ternyata tidak. Kenapa tidak?
0: Di dalam mitologi kuno, biasanya kalau dunia ini kena hukuman, misalnya banjir gitu, itu kesalahannya bukan di manusia. Kesalahannya itu karena para dewa bertengkar, salah satu marah, atau salah satu nangis. Pada waktu menangis, air matanya tidak berhenti-berhenti, buminya jadi banjir. Jadi manusianya itu tidak selalu dalam posisi salah. Itu tergantung kepada dewa-dewanya. Maka kalau saudara membaca mitologi kuno, itu lucu ceritanya di sana. Penciptaan dunia, kenapa terjadi penciptaan dunia? Karena dewa A sama dewa B bertengkar. Nanti dewa D dibunuh, gitu. Setelah dibunuh, nanti darahnya dicampur tanah, dijadikan manusia, gitu. Jadi peperangan dewa, manusianya yang kena masalah. Beda dengan Alkitab loh ya. Alkitab tidak seperti itu. Penyebabnya bukan di atas sana, bukan. Murka dari atas, tapi penyebab dari bawah. Di dalam mitologi kuno, murka dari atas, penyebab dari atas. Bedanya lagi apa? Kalau di dalam mitologi kuno kafir yang dulu, setiap kali dewa murka, jalan keluarnya adalah manusia yang mengambil inisiatif. Manusia mengambil inisiatif memberikan sesajen, manusia memberi sesuatu kepada dewa, supaya dewanya tidak marah. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Justru inisiatifnya itu dari Allah. Allah memberikan kabar baik. Allah menjadi manusia, menebus kita, menyelesaikan persoalan kita. Ini beda antara Allah dengan dewa-dewa kafir. Dan sekarang kita akan lihat mengapa Allah murka. Allah murka. Yang pertama adalah, mari kita lihat di dalam ayat 18b. Sebab murka Allah nyata dari surga, ini penyebabnya, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Mengapa Allah murka? Jawabannya adalah kefasikan dan kelaliman. Dua kata ini kalau di dalam bahasa Yunani kadangkala dibedakan. Kadangkala dibedakan. Nah, kalau kita harus membedakan, maka pembedaannya begini. Kelaliman itu godlessness. Godlessness bahasa Inggris itu artinya begini. Tidak menghargai, tidak menghormati hal-hal yang bersifat ilahi. Misalnya tidak ada rasa hormat kepada Allah. Itu namanya godlessness. Orang-orang yang tidak percaya Allah itu termasuk godlessness. Tidak hormat, tidak peduli terhadap hal-hal yang bersifat ilahi, Allah dan sebagainya. Tidak peduli. Itu kata Yunani dibalik kata kelaliman. Kalau kefasikan, kalau harus dibedakan dari yang pertama, itu begini kefasikan. Kejahatan yang kita lakukan kepada orang. Kita misalnya menipu orang, kita merampas orang, melakukan tindakan yang tidak sopan kepada orang lain. Itu semua masuk di dalam kata kefasikan. Sehingga kalau mau digambarkan dan harus dibedakan, seandainya harus dibedakan, paling mudah itu memikirkannya begini. Kelaliman itu berkaitan dengan relasi ke atas dengan Allah. Aisebeia, kata Yunani yang dipakai, itu berkaitan dengan relasi ke atas. Nah, kalau adikia, kefasikan, itu berkaitan dengan relasi horizontal. Satu vertikal, satu horizontal. Kalau mau dibedakan begitu. Tetapi di dalam Roma pasal 1, saya yakin Paulus tidak membedakan secara tajam. Paulus tidak membedakan dua kata ini. Kok tahu? Coba baca dengan teliti ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ada keterangannya apa? Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kefasikannya mana? Tidak ada kan kefasikannya? Apakah berarti manusia tidak menindas dengan kefasikan? Menindas kebenaran dengan kefasikan. Tapi maksudnya Paulus gini loh. Kelaliman dan kefasikan itu sebetulnya dianggap satu di dalam bagian ini. Maka dua ini diwakili satu. Menindas kebenaran dengan kelaliman. Tidak perlu kejahatannya, tapi kelalimannya disebutkan. Alasan lain, mengapa saya yakin Asebeia dan Aidikia, kelaliman dan kefasikan tidak dibedakan, adalah ayat 18 dikatakan begini.
1: atas segala kefasikan dan kelaliman. Nah, bahasa Yunani sedikit ya. Mudah kok, enggak terlalu sulit. Bahasa Yunani itu begini. Kalau ada lebih dari satu kata benda muncul, gitu. Kalau mau dibedakan, biasanya itu masing-masing diberi keterangan. Contohnya ayat ini, kalau Paulus mau membedakan, Paulus akan menulis begini. Segala kelaliman dan segala kefasikan. Tapi kenyataannya, Paulus memakai kata segala itu cuma satu kali. Segala kelaliman dan kefasikan. Berarti, kelaliman dan kefasikan ini dianggap satu. Satu, tapi dua sisi. Saya paling suka sekarang menggambarkan hal ini, itu dengan mata uang yang logam itu. Kalau saudara punya uang koin, itu kan ada dua sisi, toh ya. Ada satu gambar, satu angka. Kalau saudara punya uang 500, kemudian saudara gosok satu sisi sampai rata, saudara beli permen yang harganya 250, kira-kira saudara dapat permen atau tidak? Kan uang, toh ya. Dua sisi, toh. Digosok satu kan 250. Kalau dua sisi kan 500. Gosok separuh. Terus beli. Pasti ketika digosok separuh, rata, uang itu nilainya bukan 250, tapi nilainya 0. Karena itu dua sisi pada hal yang sama. Paham ini? Pada hal yang sama, ada dua sisi. Nah, ternyata cara Paulus menerangkan dosa-dosa di ayat-ayat selanjutnya, dari ayat 21 sampai 32, sebetulnya cara menggambarkannya begini. Ini dengar baik-baik, ini penting sekali. Problem pada relasi vertikal dengan Allah, manusia dengan Allah, itu akan melahirkan kejahatan pada aspek horizontal. Jadi pada saat hubungan manusia dengan Allah tidak beres, maka itu akan melahirkan persoalan yang sifatnya horizontal. Coba ya, kita baca pelan-pelan ya. Coba baca ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, berarti ini vertikal, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, ini vertikal, atau mengucap syukur kepadanya, vertikal. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap, mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh, menggantikan kemuliaan Allah dan seterusnya. Perhatikan itu. Ketika relasi vertikal dengan Allah itu problem, maka itu akan memunculkan persoalan pada relasi horizontal. Ayat selanjutnya mengatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah. Problemnya itu mereka tidak mau kemuliaan Allah. Kalau mereka tidak mau kemuliaan Allah, mereka akan cari penggantinya, pasti. Manusia yang tidak mau diatur Allah, orang itu pasti menjadi Allah. Di dalam kekristenan, di dalam kerohanian kita, tidak ada netralitas. Engkau membuang Allah, bukan tempatnya kosong. Engkau membuang Allah, tempatnya pasti terisi dengan yang lain. Ingat Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, ada rumah yang sudah bersih karena roh jahatnya diusir. Tapi kalau rumah itu tidak diisi dengan hal yang baik, maka roh yang 7 kali lebih jahat akan masuk ke sana. Tidak ada ruang kosong di dalam diri manusia, tidak ada. Kalau manusia membuang Allah dari ruang itu, maka dia cepat-cepat memasukkan yang lain. Entah dirinya sendiri, entah iblis yang masuk di dalam ruang kosong. Tidak pernah ada netralitas. Ketika hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, maka manusia akan menggantikannya dengan yang lain. Relasi vertikal rusak, maka relasi horizontal menjadi begitu parah. Dan itulah maksud Paulus, menyamakan kelaliman dengan kefasikan. Kelaliman itu menjadi penyebab dari segala kefasikan. Karena itu saya yakin, persoalan dosa, sekali lagi ya, tidak bisa diatasi oleh peraturan. Tidak bisa diatasi oleh sistem. Tidak bisa diatasi oleh monitoring. Karena memang persoalannya jauh lebih berat daripada itu. Persoalannya adalah relasi dengan Allahnya rusak. Jadi harus diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki, baru yang lain akan ikut baik. Murka Allah dinyatakan terus-menerus dari surga kepada orang berdosa. Alasan pertama adalah karena segala kelaliman dan kefasikan kita. Yang kedua, penyebabnya hampir mirip dengan tadi, tapi ada penekanan yang lain, adalah manusia menindas kebenaran. Ayat 18 bagian yang terakhir, tapi saya baca dari awal. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
0: Jadi manusia itu bukan hanya melakukan kelaliman dan kefasikan, bukan cuma itu ya.
1: Tapi kelaliman dan kefasikannya itu ditujukan dengan satu maksud, menindas kebenaran.
0: Kita kan kadang-kadang cuma berpikir begini, oh orang itu tidak benar, berarti dia tidak punya kebenaran. Orang itu tidak benar, orang itu tidak punya kebenaran. Tapi Alkitab tidak berkata begitu. Kalau ada orang yang tidak benar, itu artinya apa? Bukan tidak punya kebenaran. Artinya mereka melawan kebenaran. Orang yang tidak benar, bukan berarti tidak punya kebenaran. Orang yang tidak benar, itu berarti engkau sengaja melawan kebenaran. Kata Yunani yang dipakai untuk kata menindas, itu artinya bisa dua. Kalau di dalam Alkitab. Bisa artinya itu menekan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya menindas. Bahasa Inggris menerjemahkan.

Jadi orangnya pegang erat terus kebenaran, tapi tidak hidup sesuai kebenaran. Itu contohnya orang Yahudi di pasal 2. Paulus berbicara tentang orang Yahudi. Kamu mengaku punya hukum Allah, kamu mengaku begini, begini, begini. Mengapa engkau tidak melakukan hukum Taurat? Kalau saya harus memilih, saya lebih setuju dengan pilihan pertama. Jadi itu menekan, bukan memegang erat. Karena apa? Karena yang berdosa itu bukan cuma orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani juga berdosa. Semua orang itu menindas kebenaran. Persoalan terbesar umat manusia itu sebetulnya bukan ignorance. The greatest problem of human being is not ignorance. Tidak tahu. Ignorance is not the greatest problem. The greatest problem is resistance. Penolakan terhadap kebenaran. Resistance to the truth. Itu adalah problem terbesar umat manusia. Sekalipun tahu, dilawan. Tahu, dilawan. Itu problem manusia. Semua manusia itu sudah Tuhan kasih wahyu. Orang non-Yahudi dikasih apa? Wahyu umum. Melalui hati nurani misalnya di Roma pasal 2. Sudah tahu ini benar, ini salah. Tapi dilawan terus. Tapi dilawan terus. Itulah umat manusia. Hati nuraninya sudah tercemar oleh dosa. Orang Yahudi dikasih Taurat. Benar dikasih Taurat. Tapi lawan terus, lawan terus. Allah bilang begini, manusianya bilang yang lain. Allah menyuruh A, manusianya nambahin B, C, D, E, dan sebagainya. Manusia bukan tidak tahu kebenaran. Manusia melawan kebenaran. Kalau tidak tahu kebenaran, is okay. Diberitahu, selesai. Tapi kalau persoalannya bukan tidak tahu, tapi sengaja melawan kebenaran, ini cuma Allah yang bisa menyelesaikan. Dan ayat-ayat selanjutnya memberitahu kita, mengapa kok Paulus mengatakan mereka itu menindas kebenaran? Mengapa kok Paulus mengatakan semua manusia sebetulnya itu tahu kebenaran? Mengapa? Ayat yang ke-19 dan 20. Mari kita baca bersama-sama ayat 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mengapa Paulus mengatakan problemnya bukan tidak tahu, sudah tahu, tapi dilawan. Mengapa Paulus yakin bahwa mereka sudah tahu kebenaran? Nah ini ayat 19 dan 20 memberitahu kita, Allah itu sudah menyatakan dirinya kepada kita. Bahasa Indonesia saya bacakan ulang ayat 19 begini. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Dapat mereka ketahui, kira-kira diketahui atau tidak? Apa yang dapat mereka ketahui? Beberapa bahasa Inggris memakai kata can, dapat. Apa yang dapat diketahui? Beberapa malah memberi terjemahan begini. Apa yang mungkin diketahui? Tapi bahasa Yunaninya tidak mengatakan dapat, tidak mengatakan mungkin. Bahasa Yunaninya begini, karena apa yang diketahui tentang Allah. Jadi ini bukan kemungkinan. Bukan masalah ada yang mampu dan tidak ada yang mampu. Bukan masalah ada yang mencapai kemungkinan itu, ada yang tidak mencapai. Bukan. Ini sebuah fakta. Apa yang diketahui tentang Allah. Semua tahu. Mengapa kok semua tahu? Karena Allah telah menyatakannya, bentuknya itu lampau. Kita tahu karena Allah menyatakan. Tanpa Allah menyatakan, kita tidak mungkin tahu. Kekristenan atau Yahudi juga dalam hal ini meyakini dengan keras bahwa manusia ingin tahu Allah itu karena Allah lebih dulu memberitahukan kepada manusia. Manusia bisa mengenal Allah karena Allah membuka dirinya lebih dulu kepada manusia. Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas oleh sejarah, Allah masuk di dalam sejarah. Allah yang kekal, yang tidak terbatas waktu, Allah bekerja di dalam waktu. Supaya kita bisa mengenal dia, tanpa Allah membuka diri lebih dulu, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan. Agama yang lain selalu mengajarkan kepada kita, ayo melakukan sesuatu, mencari Allah. Tetapi kekristenan mengajarkan, Allah mencari kita. Bukan kita yang mencari tahu Allah, tapi Allah yang memberi

0: tahu dirinya kepada kita. Jadi ini bukan kemungkinan. Semua itu tahu. Tahunya dari mana? Paulus bilang begini. Allah kan tidak terlihat kan? Ini sesuai dengan ayat-ayat Alkitab yang saudara bisa baca di warta. Banyak ayat di perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Timotius 1 Timotius 6 mengatakan Allah tinggal di dalam terang yang tidak terselami. Jadi memang Allah itu tidak bisa dilihat. 1 Timotius 1 ayat 17 kalau saudara mau lihat ayatnya. Allah tinggal di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tapi kalau tidak dapat melihat Allah, apakah berarti Allah tidak bisa diketahui? Bisa. Melalui apa? Melalui ciptaan Allah. Ketika kita melihat ciptaan Allah, kita tahu ada Allah. Nah, tapi ada ungkapan yang menurut saya menarik di sini. Coba kita baca ulang ya, ayat yang ke-20. Ini ungkapan yang menurut saya menarik. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, karena Allah itu tidak bisa dilihat, termasuk keilahiannya, kekuatannya, sebetulnya tidak bisa dilihat. Tetapi sekarang dapat nampak, kalau nampak itu bicara tentang indera apa? Dapat nampak, berarti indera apa? Penglihatan loh ya, dapat nampak kepada, bukan mata tadi, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia dijadikan. Jadi kata Yunani nampak itu muncul berkali-kali. Itu berkaitan dengan mata memang. Tetapi nampaknya bukan kepada mata. Nampaknya kepada pikiran. Dan ada seorang penafsir mengatakan begini, dua hal ini kombinasi yang luar biasa. Kalau cuma nampak mata, manusia tidak punya kemampuan untuk merasio, memikirkan. Maka yang dilihat manusia, dia tidak bisa paham apa-apa. Paham ya maksudnya? Ketika melihat ciptaan, binatang juga lihat ciptaan. Tetapi manusia diberi pengetahuan intuitif di dalam dirinya. Sehingga pada saat melihat ciptaan, dia bisa melihat sesuatu di luar ciptaan itu. Yaitu melihat penciptanya. Itu manusia. Coba bedakan ya. Orang yang suka lukisan dengan yang tidak suka lukisan. Pernah enggak lihat pameran lukisan dan saudara lihat harganya? Saudara geleng-geleng, wow, dikasih aja belum tentu tak pajang di rumah, apalagi suruh bayar sedemikian mahal. Pernah enggak punya pemikiran begitu? Saya ini tidak bisa melukis, tapi saya pecinta lukisan. Tiap kali ada pameran lukisan itu saya selalu datang dan saya itu mau coba melihat gitu. Saya kalau pergi ke airport lagi transit dan sebagainya, yang saya cari itu sebenarnya pameran lukisan. Kalau ada pameran lukisan atau pameran benda yang lain yang unik-unik itu saya datang. Nah, lukisan itu dilihat terus gitu. Apa ya bagusnya ya lukisan ini ya? Kita kadang bertanya, waduh, kita dikasih aja loh ya. Dikasih lukisannya, terus dikasih duit, belum tentu mau pasang. Karena kita nganggap jeleknya luar biasa. Bener ya? Karena apa sih? Mata kita itu mata awam. Tidak bisa melihat di balik lukisan itu. Ayo jujur ya, tak tanya. Lukisan Mona Lisa itu indahnya di mana? Ayo coba, ada yang bisa jawab gak? Saya yakin di antara kita semua 50 orang di sini, belum tentu ada yang satu bisa nyebutkan mengapa itu lukisannya indah. Mona Lisa itu kenapa indah? Gak tahu kan? Karena lebih cantik Mona Lisa itu ya, lebih cantik daripada nenek Lisa. Orang awam gak tahu jawabannya. Pokoknya lukisan itu terkenal gitu kan, pokoknya mahal. Apalagi kalau lukisannya abstrak begitu kan. Wah, kita ini kadang-kadang bingung, waduh apa ya maksudnya. Nah, manusia dengan binatang itu mungkin kalau mau dibuat analogi seperti itu. Sama-sama melihat, tapi manusia diberi pengetahuan intuitif. Tapi bayangkan ya, seandainya Paulus cuma memakai kata pikiran, tidak pakai nampak, maka pengetahuan Allahnya itu akan mirip dengan filsafat-filsafat gnostisisme, akan mirip dengan agama-agama misteri, mirip dengan kebatinan Jawa, ngerti gak? Orang kebatinan Jawa itu kan pokoknya semedi gitu kan, terus coba berinteraksi. Jadi semuanya itu subjektif, pikiran kita subjektif. Tapi pengenalan Allah itu bukan cuma subjektif pada pikiran kita, tetapi juga objektif pada apa yang kita lihat. Itulah keunikan kebenaran Kristiani. Bukan cuma subjektif, tapi objektif. Bukan cuma objektif, tetapi subjektif. Dua-duanya penting di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengatakan begini, aku tidak peduli Yesus bangkit dari kematian atau tidak. Yang penting dia bangkit hidup di dalam hatiku. Itu subjektif, tapi bodoh. Tidak ada objektivitasnya. Kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, dia tidak bisa bangkit dan hidup di dalam hatimu. Tidak bisa. Kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, saya tidak mau percaya kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau saudara tahu argumen-argumen menunjukkan Yesus bangkit dari kubur, tapi Yesus itu tidak pernah hidup di dalam hatimu, percuma. Berarti cuma objektif, tidak ada subjektivitas. Nah, di dalam Alkitab, pengenalan kepada Allah itu objektif dan subjektif. Nampak objektif, kepada pikiran kita subjektif. Dan itulah keindahan kekristenan. Semua manusia tahu, lihat ciptaan, bisa tahu apa yang ada di balik ciptaan itu. Ada beberapa pertanyaan penutup. Apakah berarti manusia itu untuk mengenal Allah, untuk tahu tentang Allah, tidak butuh iman? Karena pokoknya lihat ciptaan langsung tahu Allah. Ternyata tidak. Saudara membaca Ibrani pasal 11. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Ibrani 11 ayat yang ketiga. Jadi kalau saudara melihat ciptaan melotot terus-menerus dari pagi sampai malam, belum tentu saudara tahu bahwa ada yang menciptakan. Belum tentu tahu. Karena Ibrani 11 ayat 3 mengatakan demikian. Baca sama-sama. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kita ini tetap perlu iman untuk memikirkan ciptaan. Jadi nampak kepada mata kita, tapi dimengerti oleh pikiran kita, tapi tidak cukup di situ. Tetap perlu iman, persandaran diri kepada pencipta. Jadi kita tidak bisa mengatakan begini, oh pokoknya mentelengi terus ya, melototi ciptaan dari pagi sampai malam selama satu bulan, mesti jadi orang percaya. Enggak. Semua butuh iman. Dan iman itu hanya Tuhan yang bisa taruh di dalam hati kita. Pertanyaan yang terakhir begini, kalau memang melihat ciptaan, kenal Tuhan, apakah kita ini harus menjadi seorang ilmuwan? Sebab ilmuwan itu kan tahu banyak hal. Kalau saudara ikutin seminar-seminar apologetika yang saya pimpin misalnya, saya akan menunjukkan, wah ciptaan ini ada penciptanya, alasannya apa? Wah bukti kosmologis, teori hukum termodinamika 2, apa segala macam gitu. Apakah saudara perlu tahu semuanya untuk mengerti bahwa ciptaan ini ada penciptanya? Sebetulnya tidak. Paulus ketika berbicara ini, dengan baik-baik ya, ini banyak orang modern keliru. Ketika Paulus menceritakan ini, ilmu pengetahuan itu belum berkembang dengan baik. Tetapi Paulus memikirkan pengetahuan intuitif di dalam diri manusia. Manusia itu kalau sudah melihat sesuatu yang dia tidak bisa kontrol, harusnya kan sadar, oh berarti ada kekuatan lain yang melebihi kekuatanku. Simple as that. Tapi yang membuat ciptaan ini tidak jelas bagi manusia, yang membuat ciptaan tidak jelas bagi manusia, itu adalah orang-orang modern. Orang-orang modern yang menolak Allah ada, orang ateis. Orang-orang modern yang berusaha untuk membuktikan dari sisi keilmuan bahwa Allah tidak ada. Nah, karena orang-orang ini berusaha membuktikan dari keilmuan Allah tidak ada, maka muncullah tokoh-tokoh Kristen yang membuktikan dari sisi keilmuan juga bahwa Allah ada. Jadi sekarang kita yang sudah menerima perdebatan-perdebatannya, kita ini cuma bisa geleng-geleng. Harus pinter dong supaya bisa tahu. Tidak sebetulnya. Semua argumen detail teknis akademis yang diberikan para apologet Kristen itu sebetulnya ditujukan untuk menjawab bantahan saja. Tapi tanpa semuanya itu, manusia seharusnya memiliki pengetahuan intuitif di dalam dirinya. Selalu ada kekosongan di dalam diri manusia untuk mencari Allah terus. There is a hole in human being. Mereka akan selalu mengisi kekosongan itu. Dan kekosongan itu, that hole cannot be filled unless the Lord himself, our creator, comes and takes the place. Tanpa Allah pencipta kita datang dan mengambil ruang yang kosong, bertahta di sana, maka manusia akan selalu memiliki kekosongan. Karena itu memang pengetahuan intuitif yang Allah berikan kepada manusia. Siang ini kita mendengar firman yang keras sekali. Allah murka. Siapa di antara saudara yang belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, yang belum mempercayakan dirimu kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, siang ini belum terlambat. Engkau mendengar Injil diberitakan, itu berarti Allah masih mengasihi engkau. Kalau Roh Kudus mengerjakan hatimu, bertobat, serahkan dirimu baik-baik. Kalau engkau menganggap sudah percaya, tapi engkau memandang rendah dosa, jangan sok yakin dengan keselamatanmu. Kalau engkau terus-menerus hidup di dalam dosa, dan firman Tuhan diberitakan siang ini, cepat-cepat bertobat. Sebelum murka itu melimpah di dalam hidupmu, ditimbun terus, dan engkau menyesal, penyesalanmu tidak ada gunanya. Mari kita tunduk.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah mengasihi atau memperalat. Mengasihi atau memperalat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini menceritakan bagaimana Yesus sedang menegur sang tuan pesta yang sebenarnya sedang memperalat tamunya daripada mengasihi mereka. Yang diundang oleh tuan pestanya adalah sahabat, saudara, dan tetangganya yang kaya. Mereka semua ini dapat membalas kebaikan sang tuan pesta. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak mengajarkan bahwa itu salah untuk mengundang teman dan kerabat untuk sebuah pesta. Tetapi sebaliknya, Yesus mengajari bahwa saudara bukan orang yang murah hati dan penuh kasih jika saudara hanya mengundang orang-orang yang bisa membalas budi. Terutama jika saudara mengundang orang kaya dengan motif status atau mungkin kesuksesan mereka yang dapat memberikan keuntungan bagi saudara di masa depan. Ini adalah sebuah keegoisan, bukan kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sudah melayani orang lain dengan kasih? Atau selama ini kita sedang memperalat orang yang kita layani? Mari kita menguji motivasi kita. Cara uji yang pertama, bagaimana jika tidak ada ucapan terima kasih untuk kita setelah kita memberikan pelayanan kepada orang lain? Yang kedua, apakah respon kita ketika orang lain mengatakan bahwa pelayanan yang kita berikan itu sangat tidak layak? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap orang miskin dan orang sakit? Jika saudara hanya bersedia melayani orang-orang yang tidak dapat membalas saudara, atau yang mungkin bisa menolong karir saudara, jika saudara hanya bersedia melayani orang-orang yang dapat membalas saudara, atau yang mungkin bisa menolong karir saudara, maka sebenarnya saudara tidak mengasihi mereka. Saudara hanya sedang memperalat mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Hari ini kita akan membahas pengakuan iman rasuli yang berkaitan dengan Yesus Kristus di bagian awalnya, yaitu yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Apa makna dari pengakuan iman ini? Nah, kita bisa membagi maknanya menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan Yesus Kristus. Maknanya adalah kita mempercayai Yesus merupakan utusan Allah yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Kata Yesus itu muncul secara khusus di Matius 1 ayat 21 ketika malaikat Tuhan memberitahu Yusuf, engkau harus menamakan anak yang akan lahir itu Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka. Kata Yesus itu memang berasal dari bahasa Ibrani Yosua Hosea yang artinya adalah Yahweh, YHWH, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kata Yesus berbicara tentang keselamatan, penyelamat. Dan kata Kristus berasal dari kata Mesias, Mesia, yang artinya adalah yang diurapi. Utusan Allah, hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menunaikan tugas tertentu. Di dalam perjanjian lama ada banyak orang yang diurapi. Ada raja, ada nabi, ada imam yang diurapi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang khusus, yang diurapi sebagai simbol dari perkenanan Allah atas orang itu untuk menjalankan sebuah misi tertentu. Sehingga ketika kita mengaku dan kepada Yesus Kristus, maka kita mengaku Yesus berarti penyelamat, Kristus berarti Mesias yang diutus dan diurapi oleh Allah. Sehingga kalau kita gabungkan dua nama ini, Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi dia Allah yang menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makna yang kedua berkaitan dengan sebutan anaknya yang tunggal. Nah, ini penting untuk kita pahami dengan baik. Allah sebagai Bapa itu memiliki makna yang sangat variatif sekali. Dia adalah Bapa seluruh ciptaan, Bapa segala terang. Kalau di dalam istilah Yakobus 1, itu berarti bahwa dia sumber dari segala sesuatu. Segala ciptaan bersumber dari dia. Tapi juga Allah sebagai Bapa bagi orang-orang yang percaya, berarti Allah adalah figur yang sangat dekat dan mengasihi semua orang percaya. Tapi juga Allah sebagai Bapa dalam kaitan dengan Yesus Kristus, hubungannya sangat unik sekali. Yesus bukan anak Allah seperti kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah secara adopsi. Kita adalah anak-anak Allah secara ungkapan. Tetapi Yesus Kristus secara natur, secara hakikat, dia memang adalah anak Allah. Istilah anaknya yang tunggal seringkali disalahpahami orang. Yang tunggal dipahami berarti dilahirkan secara biologis, dilahirkan satu-satunya secara biologis. Dua hal ini jelas keliru. Ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, bukan berarti dia dilahirkan secara biologis. Allah adalah roh, sehingga Allah tidak mungkin bersetubuh dengan ciptaannya sendiri lalu melahirkan Yesus Kristus. Itu adalah pikiran yang terkutuk, yang sangat menghina Allah. Yesus sebagai anak Allah harus dipahami sebagai sebuah ungkapan yang menunjukkan keunikan relasi, kedalaman, kedekatan relasi Yesus Kristus dengan Bapanya. Kata tunggal atau monogenes di dalam bahasa Yunani itu juga muncul di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 dan itu dipakai untuk Isa sebagai anak tunggal Abraham. Padahal kita semua tahu Abraham memiliki anak-anak yang lain. Dia memiliki Ismail, dia juga memiliki anak laki-laki dan perempuan dari istrinya yang lain, yaitu yang bernama Keturah di dalam Kejadian 25. Abraham memiliki banyak anak, tapi yang disebut monogenes, anaknya yang tunggal bagi Abraham hanyalah Isa. Sehingga kata monogenes sebaiknya tidak diterjemahkan anaknya yang tunggal,
tetapi sebaiknya kita menerjemahkannya unik. Makanya dalam berbagai versi bahasa Inggris yang terbaru, New International Version, English Standard Version, kata anaknya yang tunggal, monogenes, itu diterjemahkannya one and only. One and only, unik. Isa bukan satu-satunya yang dilahirkan bagi Abraham, tapi Isa adalah monogenes, sangat unik. Karena Isa adalah anak perjanjian. Demikian pula dengan Yesus Kristus, dia adalah anak tunggal Bapa, berarti dia unik, memiliki relasi yang sangat dekat dengan Bapa. Dan makna yang ketiga adalah Tuhan kita. Yesus Kristus, anak yang unik itu, yang memiliki relasi yang unik dengan Bapaknya, adalah Tuhan kita. Banyak orang salah memahami istilah ini. Ada yang menganggap bahwa Tuhan di sana hanya sekadar Tuan. Tidak ada yang istimewa dari sebutan Kurios di sana. Tapi sebetulnya pandangan ini tidak tepat. Ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa makna semacam itu tidak mungkin diterapkan kepada Yesus. Sebagai contoh, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tidak mungkin kita menerjemahkan di situ Tuan, karena ada banyak Tuan di dalam dunia ini. Lalu di dalam Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu nanti semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut dan akan mengakui dia, Yesus adalah Tuhan. Berarti ini sifatnya absolut, mutlak. Bukan hanya Tuan, tetapi Tuhan. Dan yang paling penting, dia bukan cuma Tuhan atas alam semesta, tapi dia adalah Tuhan kita. Kita percaya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Mudah untuk mempercayai bahwa dia Tuhan atas segala sesuatu, tapi sangat sulit mengakui dia adalah Tuhan kita karena membutuhkan ketaatan dari kita. Sudahkah kita menaati dia sebagai Tuhan kita yang baik? Tuhan memberkati kita.

Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, sebagai gereja-Mu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah gagal dan kasih-Mu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru, ya Tuhan, atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik, ya Tuhan, dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berdoa.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, secara tema pada hari ini adalah tentang kebesaran yang sejati. Godaan untuk mencari kebesaran yang semu merupakan hal yang bisa dipahami, walaupun itu keliru. Kita adalah manusia. Lebih tepatnya, kita adalah manusia yang berdosa. Sebagai manusia yang berdosa, kita cenderung kepada hal-hal yang menyukarkan diri kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang egois. Kemudian kita lihat bahwa kesombongan, popularitas, semua yang enak-enak, itu memang benar-benar enak kan? Duduk di atas itu enak, punya jabatan itu enak, punya kuasa itu enak. Jadi selain kita secara manusia adalah manusia yang berdosa, yang cenderung untuk memuliakan diri sendiri, kita diberadakan pada objek yang benar-benar enak ini. Bukan cuma itu, kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak, dunia yang selalu menekankan hal-hal yang semacam itu. Popularitas, kuasa, jabatan, semuanya membuat semua ini menjadi begitu penting. Dan kita hidup di tengah dunia yang seperti itu. Sehingga tanpa sadar kita dengan mudah tergoda. Tanpa sadar kita mulai mencari kebesaran yang semu, bukan kebesaran yang sejati di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat jalan menuju kebesaran yang sejati. Kalau kita menginginkan kebesaran yang sejati di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita membuka di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10, kita membaca ayat yang ke-35 sampai yang ke-45. Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 45. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian dengan bersuara. Saya akan memulai dengan ayat 35, Bapak Ibu saudara ayat 36, begitu seterusnya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara ayat yang genap. Markus 10 ayat 35 sampai 45, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapat

Apakah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara membandingkan cerita yang tadi kita baca dengan Matius pasal yang ke-20, nanti di rumah bisa dibacakan, nanti saudara akan menemukan sedikit perbedaan. Kalau di Matius, yang datang untuk meminta kepada Yesus adalah ibu dari Yakobus dan Yohanes, sehingga beberapa orang menganggap bahwa Alkitab telah memuat cerita yang keliru, salah satunya keliru. Tetapi menurut saya, kita harus benar-benar memahaminya dengan baik. Di dalam kitab Matius pasal 20, bahkan ketika ibunya yang meminta, jawaban Yesus itu berbentuk jamak. Berarti jawaban itu bukan cuma ditujukan kepada ibu Yakobus dan Yohanes, tetapi juga ditujukan kepada Yakobus dan Yohanes. Dan buktinya yang menjawab bukan ibu dari Yakobus dan Yohanes. Ketika ditanya, dapatkah engkau minum dari cawan itu, dibaptis dengan baptisanku, yang menjawab bukan ibunya. Dan berikutnya kalau saudara membaca tadi Markus 10 ayat 35, ada keterangan tentang Zebedius kali ini. Coba kita lihat. Lalu Yakobus dan Yohanes ayat 35, anak-anak Zebedius. Saudara, Yakobus dan Yohanes ini sudah muncul berkali-kali dalam cerita sebelumnya, sehingga sebetulnya tidak perlu mendapat tambahan keterangan bahwa mereka adalah anak-anak Zebedius. Tapi mengapa di dalam cerita ini sekali lagi perlu diberi tambahan anak-anak Zebedius? Karena memang intinya di dalam Markus 10 maupun Matius 20 intinya sama, yaitu begini. Yesus dengan Yakobus Yohanes itu sepupu menurut para penafsir. Sehingga kalau di Matius yang ditekankan itu adalah ibu dari Yakobus Yohanes, istrinya Zebedius yang langsung maju. Tetapi di dalam Injil Markus yang ditekankan itu adalah Zebediusnya. Jadi walaupun yang maju adalah Yakobus Yohanes, tapi di situ mereka disebut dengan keterangan yang tidak perlu mestinya, karena kita semua sudah tahu. Tapi keterangan itu perlu untuk memberitahu kita bahwa permintaan ini sebetulnya ada kaitannya dengan kekeluargaan. Dan permintaannya itu kalau dalam bahasa Indonesia diperhalus. Bahasa Indonesia itu menerjemahkannya begini. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara dengan cepat menemukan terjemahan ini terlalu halus. Karena di dalam bahasa Inggris terjemahannya begini, whatever we ask of you. Apa saja yang kami minta dari engkau, bukan suatu permintaan, tapi apa saja yang kami minta kepadamu. Nah saudara, ternyata mereka ingin supaya nanti di dalam kemuliaan mereka duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kirinya Yesus. Saya bisa paham mengapa Yakobus Yohanes meminta seperti itu. Mengapa saya bisa paham? Ada unsur keluarga soalnya. Ini ada unsur keluarga, siapa tahu bisa mempermudah begitu loh saudara. Dan kenyataannya memang orang-orang kuno dulu unsur kekeluargaan itu termasuk yang dipertimbangkan, bukan yang menentukan, tetapi tetap itu yang dipertimbangkan. Mengapa saudara-saudara Tuhan Yesus yang bertobat setelah Tuhan Yesus bangkit malah menjadi orang-orang penting, misalnya Yakobus, Yudas? Ya karena memang di dalam masyarakat pada waktu itu keterkaitan secara keluarga itu masih dihargai walaupun tidak menentukan. Saya bisa paham mengapa mereka minta begini. Dan saya juga bisa paham karena begini, di pasal sebelumnya
itu ada tiga orang yang melihat Yesus.

0: berubah muka di dalam kemuliaan. Di pasal 9 dicatat bahwa yang melihat Yesus berubah muka dimuliakan di gunung. Yang melihat adalah 3 orang, Yakobus, Yohanes, Petrus. Sedangkan posisi kanan kiri kan cuma ada 2. Tidak mungkin Petrus minta, saya di depan. Nanti Yesus bilang, kurang ajar kamu. Kalau dia belakang, dia tidak mau, karena mau kanan dan kiri kan begitu. Nah, wajar tidak? Kalau memang kursinya cuma ada 2 nih, kanan kiri kan, kandidatnya ada 3. Wajar tidak kalau Yakobus dan Yohanes minta duluan? Jadi ini mereka sudah mengadakan kampanye sebelum hari H yang ditunjuk oleh KPU. Lebih cepat dari yang lain, karena mereka sadar posisinya cuma kanan kiri. Zaman dulu kalau orang duduk itu memang posisinya sudah tertentu. Dari tempat duduk tahu kira-kira itu orang penting atau tidak penting. Karena memang sudah menjadi kebiasaan, kalau penting itu masih duduknya di situ-situ saja. Jadi pendeta misalnya, itu sudah biasa. Walaupun sebetulnya banyak pendeta tidak nyaman duduk di depan. Biasanya ya, lebih nyaman di belakang. Tapi nasib jadi pendeta, tiap kali datang itu langsung suruh duduk depan. Tadi saya bersyukur datang ditanya depan atau belakang. Waduh, pertanyaan yang paling saya tunggu, belakang. Biasanya di depan. Jadi kalau enggak tahu liturginya bingung kan begitu, berdiri duduknya tidak tahu begitu. Nah, suara kalau saya khotbah, saya itu dulu pernah khotbah. Saya sudah pakai jas, sudah pakai dasi, diundang satu gereja itu baru pertama kali ngundang saya khotbah. Di hotel ada perayaan khusus. Oleh penyambut tamu saya ditanya, pendetanya ya, iya, duduk depan, dekatnya Bapak Gembala. Wah, saya langsung duduk depan. Acara itu sudah mau mulai, Bapak Gembalanya itu resah dan tidak pernah menyapa saya sama sekali, tidak pernah tanya, padahal duduknya sebelah. Kemudian dia berdiri dan noleh ke belakang sambil teriak, pembicaranya mana kok belum datang? Saya bilang, om, saya om pembicaranya. Terus dia lihat saya sambil tidak percaya begitu. Mungkin mereka merasa salah mengundang kali. Saya pernah diundang satu gereja Tionghoa, saudara, di daerah Batu sana. Begitu saya datang lebih awal dari semua orang, saya datang bersama dengan satu tante-tante datang. Jadi di mobil saya turun, saya tanya, belum pakai jas, belum pakai dasi. Saya tanya, AI, permisi, kebaktiannya di mana ya AI? Tanyanya begini, sinyo mau ikut kebaktian umum atau remaja? Kalau umum sini, kalau remaja sebelah sana. Oh, mau ikut umum AI? Oh ya, umum sebelah sana gitu kan. Jadi pada waktu, ayo doa-doa sebelum kebaktian, dia noleh saya itu wajahnya kayak kepiting rebus itu loh, secara merah luar biasa. Karena memang punya kebiasaan, kalau pendeta itu duduknya di depan. Nah zaman dulu kan memang ada kanan kiri kan. Nah ini musuhnya Petrus ya. Nah kemudian diambil 2, wajar atau tidak wajar? Wajar kan permintaannya. Berikutnya begini, coba lihat perikop di atasnya saudara. Markus pasal yang ke-10 juga. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai 31. Murid-murid kan bertanya begini, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apa balasannya? Nah kalau saudara membaca jawaban pertanyaan ini di Matius, Markus tidak mencatat, tapi Matius mencatat. Matius mencatat begini di pasal 19, kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikut engkau, apa yang kami dapat? Selain yang ditulis Markus ini, Yesus menambahkan ini yang tidak ada di Markus, kalian semua akan duduk di 12 tahta bersama dengan aku. Kalau memang jawaban Yesus, murid-murid yang sudah meninggalkan semuanya demi dia akan mendapatkan tahta, semuanya dapat tempat duduk. Wajar atau tidak? Kalau mereka tanya, tempat duduk kanan kiri bisa enggak untuk aku? Wajar atau tidak? Wajar, karena cuma ada 12 tempat ya. Dan mereka ingin cepat-cepat, saya keluarganya, kamu kan keluarga juga, ayo kita minta satu kanan, satu kiri. Jadi memang duduknya itu teratur. Kalau duduknya terserah, itu namanya bukan tahta, itu namanya arisan. Memang ini beda, ini tahta jadi posisinya tertentu, minta kanan, minta kiri. Satu sisi saya paham mengapa mereka minta seperti itu, tapi di sisi yang lain saya tidak bisa paham. Mengapa saya tidak bisa paham? Karena ini pertengkaran bukan kali pertama mereka bertengkar tentang siapa yang paling besar. Coba saudara lihat Markus pasal yang ke-9. Kalau saudara lihat Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-33 sampai yang ke-37, mereka bertengkar. Gara-gara apa? Memperebutkan siapa yang terbesar. Jadi ini bukan kali pertama mereka menginginkan jabatan yang lebih tinggi dari yang lain. Ini kali kedua. Di pertama mereka sudah ditegur Yesus dan ini diulangi lagi. Itu yang membuat saya tidak bisa paham. Alasan lain yang membuat saya tidak paham adalah ternyata mereka itu selalu rebutan kekuasaan tepat setelah Yesus memberitahukan kematiannya. Coba lihat pasal 9 dulu. Pertengkaran siapa yang terbesar itu ayat 33 sampai 37 itu terjadi setelah perikop di atasnya ayat 30-32. Judul perikopnya apa? Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Begitu penderitaan Yesus diumumkan kedua, mereka bertengkar siapa yang paling besar. Sekarang pindah Markus 10 tadi. Di Markus yang ke-10 tadi ayat yang ke-32 sampai 34 judul perikopnya apa? Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Setelah memberitahu penderitaannya, yang dilakukan murid-murid apa? Bertengkar siapa yang paling besar. Itu yang membuat saya tidak paham. Selain ini terjadi kedua kalinya, juga terjadinya selalu setelah Yesus mengatakan aku ini mau mati, dibunuh, disalib, langsung rebutan jabatan. Padahal belum mati loh ini. Bayangkan seandainya saudara jadi orang tua ya, kemudian mengatakan nanti kalau papa sudah mati, nanti kamu jangan rebutan sama adikmu ya, rumah yang di sana buat kamu, rumah yang di sini buat adikmu. Terus bayangkan anak kita langsung dengan semangat bertanya, papa kapan matinya? Kapan papa bisa tanda tangan? Nah ini loh, gurunya itu sedang cerita memberitahu, aku nanti menderita mati di salib, langsung rebutan sampai yang terbesar. Bisa paham gak saya? Sulit dipahami. Saya juga tidak bisa paham karena begini, pada waktu pertengkaran pertama siapa yang terbesar, Yesus itu membawa seorang anak kecil dan berkata begini, kalau kamu mau jadi yang terbesar harus menjadi seperti anak kecil ini. Itu di pasal yang ke-9. Ternyata di pasal 10 bagian awal ada anak-anak kecil yang mau diberkati Yesus, oleh murid-murid dilarang, jangan, tidak boleh. Akhirnya Yesus mengulang lagi, jangan dicegah, karena mereka inilah yang empunya kerajaan surga. Anak kecil itu simbol dari kerendahan, karena masyarakat kuno tidak menghargai anak kecil. Ya Yesus sudah dua kali mengajarkan, di pasal 9, di pasal 10 sudah mengajarkan bahwa kalau mau masuk kerajaan surga, kalau mau memiliki kerajaan surga harus menjadi seperti anak kecil. Gak taunya murid-murid itu bertengkar tentang siapa yang jadi paling besar. Kalau saudara setuju dengan saya, wah ini tuh tidak bisa dipahami, maka saudara bisa paham satu hal, godaan untuk sombong itu godaan yang jauh lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Kalau saudara berkata, "Nda, aku rendah hati," itu kemungkinan saudara tidak pernah ada di atas. Kalau saudara pernah ada di atas, saudara baru tahu betapa sulitnya untuk menjadi rendah hati. Kalau saudara tidak punya apa-apa, rendah hati itu gampang. Kalau saudara punya segalanya, rendah hati ya itu sulit. Wah, orang miskin aja lo bisa sombong saudara. Orang tidak bisa apa-apa ya sombong kok saudara. Saya sering pakai ilustrasi ini dalam khotbah saya. Saya ini dulu rektor di satu sekolah tinggi teologi. Saya ini paling suka itu pijet. Nah, langganan saya itu ada seorang tukang pijet namanya Pak Nanang. Wah, saya kenal sama dia. Saya sering panggil dia pijet. Tiap kali saya panggil dia datang selalu berkata begini, "Untung loh, Pak Yakub ini telepon saya lagi kosong. Biasanya saya sibuk terus." Padahal tiap kali tak panggil ya enggak pernah enggak datang itu saudara. Ya tetap ada terus gitu loh saudara. Tapi kelihatannya kayak sibuk sekali. Terus saya tanya, "Loh, Bapak ini sehari mijet berapa orang?" "Oh, ya enggak tentu. Kadang 15, kadang 20 gitu." "Wah, satu orang Bapak pijetnya berapa menit?" "Ya kadang 1 jam, kadang 2 jam." Ini yang bodoh yang jawab atau yang tanya sih? Satu hari itu berapa jam? Satu hari 24 jam dong. Lah kalau dia mijetnya 15 sampai 20 orang, tiap kali orang 1 jam 2 jam, terus waktunya dari mana dia? Terus saya tanya, "Sekali pijet dapat berapa, Pak?" "Oh ya enggak tentu, kadang 30 ribu, kadang 50 ribu." "Wah, kalau tiap hari Bapak 15, Bapak dapat 20 ribu aja. Wah, Bapak gajinya tinggi sekali." "Ya kurang lebih segitulah, sekian juta lah saya dalam sebulan." Saya berdiri, saya bilang, "Pak, tidur, Pak." "Loh, kenapa Pak Yakub?" "Gantian, besok Bapak jadi rektor, saya jadi tukang pijet." "Masa gajinya tukang pijet lebih besar daripada rektor saya?" Padahal ya sepi, gak ada langganan dia. tidak punya apa-apa saja bisa sombong, ngerti gak maksudnya? Apalagi kalau kita punya kesempatan, maka kita mudah untuk menjadi sombong. Dan itulah yang kita lihat, kesombongan yang tidak bisa kita pahami, tapi itulah kekuatan dari kesombongan. Dan Tuhan memberikan tiga jalan untuk meraih kebesaran yang sejati. Kebesaran yang sejati itu diraih melalui tiga cara. Yang pertama adalah melalui penderitaan. Mari kita melihat jawaban Yesus. Ayat yang ke-38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Seorang kadangkala kita ini minta sesuatu, kadangkala kita ingin sesuatu, tapi kita tidak tahu proses menuju hal itu. Ada anak kecil tuh ingin diajak liburan oleh papanya pergi ke luar negeri. Jadi diajaklah dia oleh papanya ke luar negeri. Nah, perjalanan itu kan belasan jam, sekitar 20 jam di pesawat. Anak kecil itu kalau sudah suka, wah selalu tanya, "Pak, kapan sampainya, Pak? Jam berapa sampai?" Padahal kalau dijawab jam 7, dia juga enggak tahu jam 7 itu berapa lama. Pokoknya tanya terus sama papanya. Papanya bilang gini, "Tenang, tidur." Enggak bisa tidur, tanya terus. Akhirnya capek, tanya terus capek, tidur dia. Pada waktu bangun, masih tanya lagi, "Pak, sampainya jam berapa?" "Sudah, tidur aja, nanti sebentar lagi sampai." Tidur lagi dia. Waktu bangun berulang kali masih belum sampai. Anak kecil ini ganti bertanya, bukan lagi jam berapa sampainya. Dia tanya, "Pak, kalau sudah sampai sana saya umur berapa?" Rasanya itu kayak lama sekali, panjang sekali. Nah, kitanya kadang-kadang seperti itu. Kita minta sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita tidak tahu jalan menuju sana. Dan ketika Yakobus Yohanes minta, "Boleh enggak aku duduk kanan dan kiri?" Kemudian Yesus berkata begini, "Kamu bisa tak? Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Saudara, saya menafsirkan ini sebagai berikut. Saya menafsirkan cawan ini secara figuratif dan saya menafsirkan baptisan secara figuratif. Maksud saya demikian. Kita kadangkala menafsirkannya tidak konsisten. Kalau cawan kita tafsirkan figuratif, kalau baptisan kita tafsirkan hurufiah, yaitu baptisan Yesus. Menurut saya, dua-duanya harus ditafsirkan secara figuratif. Dan kalau memang ini figuratif, kita perlu tahu intinya apa. Nah, kata cawan atau piala itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Kata piala ini bisa berarti negatif, hukuman dari Tuhan, penderitaan dari Tuhan. Tetapi juga piala atau cawan itu bisa berarti positif. Secara cepat beri sekat bagian ini, Markus 10. Mari kita lihat dua contoh saja. Semua saya ambil di Mazmur supaya cepat. Mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-11 ayat 6. Mazmur pasal 11 ayat 6. Ini arti cawan secara negatif berkaitan dengan hukuman. Saya bacakan Mazmur 11 ayat 6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka atau cawan mereka. Negatif. Bandingkan dengan Mazmur 116. Kita baca Mazmur 116 ayat yang ke-13. Mazmur 116 ayat yang ke-13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Berarti di sini positif. Piala atau cawan keselamatan. Dengan kata lain begini, saudara. Cawan ini artinya negatif atau positif tergantung kepada konteksnya. Tetapi di dalam konteks Yesus, ketika dia mengatakan cawan yang harus kuminum, baptisan yang harus kuterima, saudara ingat ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani di Markus 14, dia mengatakan, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu." Cawan adalah salib. Berarti cawan di situ berbicara tentang penderitaan. Tetapi bukan cuma penderitaan. Orang kuno dulu kalau memakai figuratif atau metafora cawan, biasanya yang dipentingkan itu melubernya,
1: berlimpahnya. Saudara ingat enggak? Contohnya Mazmur 23. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, terus ada tambahannya apa? Pialaku penuh melimpah. Cawannya itu penuh melimpah. Jadi pada saat dipakai gambaran tentang cawan, inti yang mau ditekankan itu bukan cuma penderitaannya, tetapi penderitaan yang berlimpah-limpah. Begitu pula dengan baptisan. Ketika Yesus mengatakan, dapatkah engkau dibaptis dengan baptisan yang aku terima, sebetulnya bukan cuma bicara tentang penderitaan. Baptisan Yesus memang baptisan penderitaan. Dia dibaptis untuk orang-orang berdosa, dan baptisannya itu nanti mengarahkan dia kepada salib. Tetapi yang ditekankan bukan itu. Yang ditekankan itu adalah melimpahnya. Di dalam cawan ada air, airnya tumpah, melimpah. Di dalam baptisan itu juga orang kuno pasti ngerti baptisan itu apa. Dimasukkan di dalam air, kemudian dikeluarkan, seolah-olah ditenggelamkan di dalam air. Itu salah satu, bukan satu-satunya, salah satu arti kata baptizo adalah menenggelamkan seseorang. Nah, kalau memang gambarannya adalah tenggelam di dalam sesuatu, dan tadi itu cawannya penuh melimpah, maka Yesus bukan cuma bicara tentang penderitaan, tapi Yesus bicara tentang penderitaan yang melimpah, penderitaan yang luar biasa. Yesus tanya, dapatkah engkau minum dari cawan itu? Dapatkah engkau dibaptis dengan baptisan itu? Yakobus Yohanes dengan kuat, dengan yakin berkata begini, kami dapat. Dan jawaban Yesus mengagetkan kita. Jawaban Yesus begini, coba baca kembali ya, Markus 10. Yesus menjawab dengan hati-hati ketika mereka mengatakan kami dapat. Ini dia jawaban Yesus. Saya bacakan untuk kita semua ayat yang ke-39. Jawab mereka, kami dapat. Garis bawahi kata dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan, bukan kamu dapat loh ya, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mengapa Yesus tidak mengatakan, oh ya memang kamu dapat? Karena kenyataannya mereka tidak dapat kok. Awalnya itu mereka tidak dapat minum cawan itu. Saudara ingat, Yesus kan mengajarkan, kamu mau kebesaran sejati harus lewat penderitaan. Kamu mau duduk di sebelah kanan kiriku harus lewat apa? Penderitaan. Pada waktu Yesus di kayu salib, apakah Yakobus Yohanes ada di dekat Yesus? Apakah mereka ada di kanan kirinya Yesus? Tidak. Siapa yang ada di kanan kiri Yesus? Pada waktu Yesus disalib, siapa yang ada di kanan kiri? Penyamun. Ini merupakan ungkapan yang ironi sekali. Pembaca Injil Markus pasti tidak akan melupakan itu. Jadi Yakobus Yohanes minta, aku kanan kiri ya. Yesus bilang, harus ikut menderita lo ya, seperti aku menderita lo ya, nanti sampai salib. Seolah-olah kan Yesus bilang gitu. Terus Yakobus Yohanes bilang, kami dapat. Ternyata yang dapat bukan mereka kok, penyamun loh, yang di kanan kiri. Berarti penyamun itu dalam taraf tertentu, secara bergurau, sarkastik, ironis, lebih baik daripada mereka. Mereka berkata, kami dapat. Yesus bilang, tidak dapat, tetapi kamu akan. Karena di kemudian hari, Rasul Yakobus menjadi rasul pertama yang mati, dicatat di Kisah Rasul 12. Dan Rasul Yohanes itu nanti akan dibuang di Pulau Patmos, Wahyu pasal yang pertama. Mereka tidak dapat, tapi mereka akan menanggung semuanya itu. Saudara, kalau saudara menginginkan kebesaran yang sejati, maka tidak ada cara lain, saudara harus melalui dengan jalan penderitaan. Harus dengan jalan penderitaan. Saya bersyukur saudara, saya ini sebagai hamba Tuhan produk pola pembinaan yang lama. Saya ini sudah tua soalnya, jadi saya ini dibina dengan cara yang lama sekali. Zaman saya dulu mahasiswa itu susahnya setengah mati. Makan saja itu tiap pagi, saya ini cuma kasih nasi putih terus sama kerupuk satu, atau nasi putih sama tahu, atau kalau tidak nasi putih sama tempe, atau nasi putih dengan buncis. Tidak ada variasi lebih dari itu. Dalam seminggu makan daging itu cuma seminggu sekali. Itu pun setelah disuruh puasa pagi siang, sorenya baru makan daging. Karena jatah makan pagi dan siang dikumpulkan untuk beli daging. Saya dulu bersyukur jadi hamba Tuhan pertama itu suruh ngangkutin dirijen air itu loh saudara.
0: Kami tinggal itu di lantai 5, ngambil airnya di lantai 1 loh saudara. Saya ini suruh ngambil jirigen 2 begitu. Harusnya itu saya tinggi besar. Cuma pertama kali masuk kuliah Alkitab saya disuruh ngangkat begitu. Akhirnya tidak bisa tinggi-tinggi saudara. Coba kalau saya tidak diberi tugas itu sudah tinggi besar saya jadi pemain basket. Nanti disuruh bersihkan tempat sampah yang besar sekali gitu kan. Tempat sampahnya itu dibersihkan bukan cuma disemprot-semprot begini saudara. Marah ibu asrama. Harus kepalanya masuk sampai dalam, disemprot pakai sabun, disikat semua. Harus benar-benar bersih. Kalau saya dulu bersihkan dapur, waduh paling susah bersihkan dapur. Karena dapurnya dulu enggak pakai LPG saudara. Pakai minyak tanah, jadi item-item semua. Caranya bersihkan kalau pakai sabun enggak bisa. Caranya bersihkan apa? Pakai minyak juga. Jadi pakai minyak dibersihkan, minyak tanah. Setelah bersih baru dipel lagi. Wah, baunya tidak enak. Makanya tiap kali dapat tugas mengepel dapur, teman-teman tuh selalu meledek begini. Setia dalam perkara kecil, ngepel dapur ya lah 3x3. Nanti kalau kamu sudah setia, Tuhan kasih perkara besar. Mengepel seluruh bangunan lantai 1 sampai 5. Hal yang tidak enak. Saya dulu pelayanan jalan kaki, saudara, 1,5 jam panas-panas saya melayani gelandangan di daerah Jembatan Merah. Tapi itu kesukaan saya. Saya bersuka cita. Saya pernah menderita. Kalau saudara menderita bagi Tuhan, bersuka cita itu bagian kita. Mau kebesaran sejati, harus mau melewati penderitaan. Itu jalan pertama. Jalan kedua adalah melalui penetapan Allah yang berdaulat dan misterius. Mari kita melihat Markus 10 tadi ayat 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi pertama-tama kita melihat jawaban Yesus, mungkin kita berpikir begini. Oh, untuk mendapatkan kanan kiri itu usaha kita. Kalau kita berhasil menderita, maka kita dapat, otomatis dapat. Tapi Yesus mengatakan hal yang sebaliknya mengagetkan kita. Walaupun kamu akan minum cawan itu, walaupun kamu akan dibaptis dengan baptisan itu, tetapi hal duduk kanan kiri, Yesus mengatakan itu ditentukan bagi siapa? Yang memang sudah ditentukan. Yang menentukan siapa? Subjeknya tidak disebut, tetapi dalam bahasa Yunani kalau ada kata kerja pasif tanpa subjek, hampir semua, tidak selalu, hampir semua itu subjek yang diasumsikan adalah Allah. Dan kalau saudara membaca Matius 20, maka jelas sekali Yesus mengatakan, aku tidak berhak menentukannya, tetapi Bapakku yang akan menentukannya. Ini merupakan keseimbangan yang luar biasa. Memang kita harus melewati jalan penderitaan, tetapi pada waktu kita sampai di sana, itu bukan usaha kita. Pada waktu kita sampai di sana, itu adalah penentuan Allah sendiri. Itu adalah anugerah Allah bagi kita. Memang kita yang harus menjalaninya di dalam penderitaan, tetapi ketika kita sampai, pada akhirnya kita akan mengatakan, ini semua kedaulatan Tuhan yang misterius atas hidup kita. Nah, orang-orang Kristen tertentu kalau mendengar kata kedaulatan Allah selalu punya gambaran begini, Allah itu tidak adil. Kedaulatan Allah, wah kesannya itu begini, manusianya pasti saja kalau begitu. Konsep yang keliru. Saudara, ketika Allah berdaulat menentukan, dia menentukannya bukan tanpa alasan. Kita tidak tahu alasannya, tetapi bukan berarti kita Allah tidak punya alasan. We do not know the reason behind God's decision, but it does not. Nah, bagian pertama, pertanyaannya begini, is leader born or made? Pertanyaannya begitu, pemimpin itu dibentuk, dibina, atau dilahirkan? Jawabannya sebetulnya menurut Alkitab sederhana, dilahirkan pasti. Karena pemimpin itu karunia, Allah yang memberikan. Tetapi seseorang tidak akan bisa menjadi great leader kalau dia tidak masuk di dalam pembinaan Allah. Di dalam kedaulatan Allah, dia itu sudah mengatur semuanya indah, saudara. Tidak usah iri. Kenapa orang lain lebih hebat daripada saya? Kenapa orang lain talentanya lebih banyak daripada saya? Orang itu loh, bisa multi talents. Wow, semuanya bisa. Musik bisa. Wow, multimedia juga bisa, multi talents, multimedia. Kita kok multivitamin terus gitu. Karena badannya enggak terlalu sehat minum multivitamin terus gitu kan. Kita protes, kenapa orang lain hebat kok aku enggak hebat gitu kan. Saya sering tanya begini kepada jemaat saya. Kamu suka dikasih talenta banyak atau sedikit?
1: coba pikir. Lebih enak dikasih tahu.

0: Kata banyak terus gitu.
1: Prinsip Alkitab begini loh, Sarah. Siapa yang banyak diberi,
0: banyak dituntut.
1: Kita ini sering minta dikasih banyak, tapi nanti dituntut banyak sama Tuhan. Gak ada yang mau. Benar kan? Sudahlah, Tuhan itu sudah ngatur semua, Sarah. Saya itu bergumul ya dengan nyanyi. Wah, saya ini musik bisa, Sarah. Saya musik ya bisa. Saya dulu merancangkan tata, baca puisi ya juara. Saya ini orangnya seniman. Jadi semua yang berkaitan dengan seni, saya cukup kuasai. Kecuali seni suara dan air seni, saya tidak bisa. Tapi yang lain, lumayan, saya bisa. Saya itu dulu kalau lomba vokal grup saya itu tingkat SMA menang terus juara satu, Saudara. Tapi syaratnya satu, Yakub tidak boleh ikut nyanyi. Karena kalau saya nyanyi, suaranya fals, benar-benar fals gitu. Jadi saya tidak berani menyanyi. Sampai suatu ketika sekolah Alkitab dipaksa paduan suara, saya belajar bedakan odo sama mi itu ternyata lain gitu loh, Saudara. Karena dulu saya dikasih lagu apapun, tetap saya bisa. Saudara kasih lagu apa, not saya tetap sama loh. Karena do mi sol itu sama aja bagi saya. Jadi kalau saya mendengar cerita ada orang Madura yang kesulitan untuk belajar not, saya itu bisa berempati kepada mereka. Orang Madura itu kan sulit tuh kalau belajar not itu. Itu kan berdiri gini kan. Dora mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Tapi saya yakin, saya dan orang-orang Madura itu tidak perlu iri kepada orang Ambon misalnya. Orang-orang Ambon itu ngoro itu loh, bisa enak ya. Teman-teman saya Ambon itu kalau di kamar itu, kalau ngoro itu kok gak fales ya. Kita sudah baca not ya fales terus itu. Sekarang saya baca not bisa, tapi yang saya gak bisa apa? Mengubah suara dari cempreng ini menjadi merdu, gak bisa. Saya sudah minta beberapa pendeta untuk tumpangkan tangan, tetap gak bisa. Karena pendeta yang tumpangkan tangan nyanyinya lebih jelek dari saya ternyata. Jadi tambah rusak. Jadi ada orang gambarkan suara saya itu seperti kaleng kerupuk kalau dipukul itu loh, Sarah. Cempreng, luar biasa begitu kan. Nggak usah iri kepada orang lain. Karena semua kebesaran sejati itu melalui jalan apa? Ketetapan Allah yang berdaulat dan misterius. Jalan yang ketiga, jalan yang terakhir adalah melalui perendahan dan penghambaan diri. Melalui perendahan dan penghambaan diri. Mari kita melihat di dalam Markus pasal 10 tadi, ayat yang ke-41 sampai 44. Mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kira-kira marahnya karena apa? Karena permintaan Yakobus Yohanes salah? Bukan. Karena marah itu karena takut digaului sama mereka berdua, makanya mereka marah. Nah, marah, Yesus menjawab begini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahasa Indonesia mencoba untuk membantu kita dengan menambahkan beberapa ungkapan di penerjemah LAI. Misalnya di situ dikatakan demikian. Saya bacakan, mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Kalau saudara membaca Alkitab bahasa Inggris, tidak ada yang memberi tambahan tangan besi, tidak ada di situ. Kemudian ada tambahan lagi begini, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak ada kata keras di dalam versi Inggris. Penerjemah LAI ini menolong kita untuk menerjemahkan dua kata Yunani yang dipakai di sana. Satu kata itu bukan cuma artinya memerintah, tapi ada penekanannya, ada tambahan kata yang bersifat gini, bukan cuma memerintah, tapi benar-benar memerintah dengan penekanan. Makanya penerjemah LAI memberi tambahan dengan tangan besi. Tapi itu tambahan. Apakah tangannya besi atau cuma kayu atau tanah liat, kita tidak tahu. Pokoknya adalah intinya bukan cuma memerintah, tapi memerintahnya dengan penekanan. Begitu pula dengan menjalankan kuasa. Kata Yunani yang dipakai di situ itu ada tambahannya, bukan cuma exousiazo tetapi juga kata exousiazo. Ada tambahannya di sana. Kalau tadi bukan cuma kurieo, tapi ada tambahannya kata kurieo. Ada penekanannya. Nah, orang-orang lain, pemimpin-pemimpin di luar kekristenan itu kalau memerintah yang ditekankan apa? Memerintahnya. Kalau menjalankan kuasa yang ditekankan apa? Menjalankan kuasanya. Tapi kalau di dalam kekristenan yang ditekankan

akan berbeda. Yesus berkata begini, kelihatannya sinonim, tapi ini tidak sinonim, saudara. Coba baca dengan teliti ya, ayat 44. 4344. Perhatikan yang daripada pemimpin, yaitu menjadi yang terkemuka. Maka kewajibannya bukan cuma menjadi pelayan, tapi lebih rendah lagi, menjadi hamba, atau dalam bahasa Yunani seringkali diterjemahkan budak. Kalau Yesus memang berbicara dan sedang mengkritik konsep berpikir Yunani Romawi, maka saudara bisa melihat itu prinsipnya. Saudara kalau mau pada level ini menjadi pemimpin, saudara harus turun jadi pelayan. Kalau saudara mau level lebih tinggi dari pemimpin, maka saudara harus turun lagi lebih rendah dari pelayan, yaitu menjadi hamba atau budak. Semakin saudara ingin lebih tinggi, maka saudara harus semakin rendah membawa dirimu. Itu prinsip Alkitab. Kalau saudara bingung, bayangkan trampolin. Tahu trampolin atau tidak? Permainan anak-anak itu loh, saudara. Yang kalau kita lompat-lompat kan tambah tinggi kan? Nah, saya sering pakai ilustrasi ini. Saya suatu ketika dengan anak-anak saya diajak, ayo pak, naik trampolin pak, itu loh, masnya hebat pak, bisa salto. Saya bilang gini, memangnya cuma dia yang bisa. Papamu memang gak bisa, tak? Yunani aja bisa, masuk trampolin gak bisa. Oh nyoba kan, jadi nyoba main trampolin, jadi lompat-lompat kan. Begitu lompat saya nyoba salto, jatuhnya bukan kaki aja, punggung belakang, duh. Langsung ketarik ototnya tuh, sakitnya setengah mati, saudara. Saya belajar satu hal, diomongin sama masnya gini, jangan langsung salto dulu, lompat-lompat dulu sampai tinggi. Nah, kalau sudah tinggi itu enak, baru salto. Salto sekali aja sudah cedera, suruh lebih tinggi lagi kan lompat-lompat. Tapi setelah saya pulang ya, saya memikirkan hal yang sederhana itu, dan saya mendapati sesuatu yang saya pelajari. Kalau kita ingin lebih tinggi, maka kita harus menekan trampolin itu lebih keras, membawa diri kita lebih rendah. Begitu saudara membawa dirimu lebih rendah, maka hasilnya adalah engkau akan lebih tinggi. Tapi kalau engkau membawa dirimu lebih tinggi dulu, nanti hasilnya apa? Justru lebih rendah. Tuhan meninggikan orang yang rendah, tetapi merendahkan orang yang sombong. Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang besar sejati di mata Tuhan, tidak ada cara lain, engkau harus menjadi pelayan, harus menjadi hamba. Prinsip ini berbeda dengan prinsip di Yunani Romawi kuno. Sebagai contoh, Plato, seorang filsafat Yunani kuno yang terkenal, Plato mengatakan begini, "How can we be happy if we serve others?" Bagaimana kita bisa menjadi bahagia kalau kita ini melayani orang lain? Tapi Tuhan mengatakan, justru jalan menuju kebesaran sejati adalah engkau menjadi pelayan bagi orang lain. Secara tiga jalan kita sudah pelajari, melalui penderitaan, melalui ketetapan Allah yang berdaulat dan misterius, melalui perendahan dan penghambaan diri. Dan bagian terakhir dari khotbah saya adalah begini, Yesus bukan cuma bisa

nafsu memang, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, untuk mengorbankan dirinya bagi orang lain. Dan saudara, ketika saya mencoba membaca ini dari perspektif orang Yahudi, saya menjadi kagum. Karena bagi orang Yahudi, ketika Yesus mengatakan anak manusia, orang Yahudi itu ingat Daniel pasal 7. Nanti saudara di rumah baca Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Nanti di situ ada nubuat begini. Allah itu digambarkan seperti orang yang lanjut usia. Kemudian Yesus digambarkan seorang seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usia, dan kemudian diberikan segala kuasa, kehormatan, kebesaran, dan semua bangsa, perhatikan, semua bangsa, segala suku bangsa, semua orang akan melayani anak manusia. Itu nubuatnya sebetulnya. Jadi Yesus itu tahu bahwa nanti dia akan dilayani semua orang. Tetapi pada waktu dia datang ke dalam dunia, juga tahu bahwa dia nanti dilayani semua orang kalau dia lebih dahulu melayani kita semua. Dia melayani kita. Dan secara prinsip ini merupakan prinsip yang amazing menurut saya. Sebagai anak manusia seharusnya dia dilayani, tetapi justru dia yang melayani kita. Nah, kita ini kan sama-sama manusia dengan orang lain. Kenapa kita sulit untuk melayani orang lain? Kenapa kita sulit merendahkan diri kita? Mengapa banyak orang Kristen memperlakukan pembantu rumah tangganya bukan seperti manusia, saudara? Saya 6 tahun lalu berusaha untuk cari rumah. Beberapa rumah yang saya datangi adalah rumah orang Kristen. Saya tahu karena dari salibnya, bukan dari tingkah laku tuan rumahnya. Ngerti gak, saudara? Ketika saya datang, saya ngecek-ngecek, oh ya, kamar pembantu sebelah mana ya? Ditunjukkan, ini kamar pembantunya, dibuka. Saya kaget setengah mati, saudara. Itu sudah sempit sekali, kemudian dijadikan gudang banyak barang di sana. Terus pembantunya itu tidur di bawah tumpukan barang, jadi ada rak-rak, cuma bisa duduk begini tidurnya. Saya yakin dia bukan orang Kristen yang cinta Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang mau meniru Tuhan? Tuhan itu anak manusia yang terhormat, mau menjadi manusia, itu sudah beda spesies, bukan cuma beda spesies. Itu beda antara pencipta dan ciptaan, saudara. Tinggi sekali, tapi dia lakukan untuk kita. Nah, kalau kita dengan pembantu rumah tangga, itu cuma beda satu level. Cuma beda status sosial. Mengapa kita sulit menghargai mereka? Saya bersyukur beberapa hari lalu ada orang cerita, anak saya Pak Yakob kalau sama pembantu rumah tangga lo baik setengah mati. Malam mbaknya tuh sering diajak makan di restoran. Waduh, saya bilang, waduh, ini orang Kristen yang luar biasa. Saudara enggak perlu tiap hari ngajak pembantu ke restoran, tidak perlu. Tetapi dari caramu memperlakukan pembantu, orang akan mau. Saya beberapa kali punya pembantu rumah tangga. Dan kalau mereka ada di sini, saudara bisa tanya mereka. Saya memperlakukan dengan baik. Saya menganggap mereka bagian dari keluarga. Saya kalau minta tolong, selalu ngomong tolong, ya enggak apa bisa. Nanti kalau dia lakukan, saya bilang terima kasih. Mengapa? Karena sama-sama manusia. Mengapa sih banyak di antara kita yang tidak bisa melayani orang lain? Saya sedih di dalam dunia bisnis. Akhir-akhir ini semua lagi keranjingan yang disebut servant leadership. Kepemimpinan hamba, hampir semua perusahaan besar itu mempraktekkan servant leadership. Customer disapa dengan baik, gitu kan? Pelayan itu dihormati, dihargai. Kalau dulu kan enggak lah. Kalau ada orang tanya kan mesti gini, niat beli apa enggak? Enggak niat jangan tanya-tanya. Loh, dulu kan begitu, Pak. Sekarang kan enggak. Datang, "Oh, Pak, ada yang bisa saya bantu, Pak?" gitu. Terus dilayani dengan baik dan sebagainya. Saudara tahu? Di dalam bisnis, manajemen servant leadership itu baru populer 1970 dan itu dipopulerkan oleh orang yang bernama Robert Greenleaf. Sayang, terlambat untuk populer. Orang Kristen sudah diajar Yesus sejak abad pertama loh, saudara. Tapi mungkin orang Kristen itu merasa bahwa ini tidak cocok sama dunia. Dunia menawarkan yang lebih hebat, bahwa popularitas, kuasa, otoritas itu yang lebih indah daripada melayani orang lain. Kelihatan lemah, kelihatan disepelekan oleh orang lain. Mungkin selama berabad-abad orang Kristen tidak yakin dengan kebenaran ajaran ini, sehingga mereka mencoba takut, coba nanti tidak diterima oleh dunia. Sekarang saudara menyaksikan seluruh dunia mengambil servant leadership. Saudara ambil buku kepemimpinan sekarang, saya yakin kurang lebihlah 30% buku kepemimpinan yang baru, saudara.

lihat daftar isinya, ada servant leadership. Terlalu terlambat. Kita terlalu bodoh membuang mutiara yang Tuhan sudah berikan sejak awal. Mengapa? Kita perlu belajar dari orang lain. Padahal di dalam Alkitab sudah ada. Kalau saudara mau kebesaran yang sejati, maka jalannya tidak ada yang lain, yaitu engkau melayani, menghambakan diri kepada orang lain. Nah, siang ini saudara, saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang bergumul dengan kesombongan? Tidak perlu merasa malu untuk mengakuinya. Saya bergumul dengan itu. Dan saya yakin banyak di antara kita bergumul dengan itu. Mari datang kepada Tuhan. Apakah ada di antara kita yang tidak mau menderita bagi Tuhan? Menderita di dalam pelayanan sedikit sudah marah. Tidak dihargai orang sedikit sudah marah. Dikritik orang sudah mau berhenti pelayanan. Saudara tidak akan bisa mencapai kebesaran yang sejati. Kalau mau kebesaran sejati, datang kepada salib Kristus. Karena dia bukan hanya memberi teladan, tetapi dia telah mengalahkan kuasa dosa di dalam diri.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.